Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: pagi teman Pro 2.
1: Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan masih bareng sama saya Adelia Manik dari Geraha Siar Altari. Kembali menyapa kamu semua di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah sempat bahas soal tiket pesawat yang bikin dompet nangis, sekarang Adel punya satu berita gembira. Dijamin bikin kita semua warga NTT langsung tegak ya, berdiri sambil lah tepuk tangan bangga. Ada info super grass dari pusat pemberitaan RRI nih teman Pro 2 ya. Kemenpora baru saja resmi menetapkan kalau Nusa Tenggara Timur tercinta kita ini bakal jadi tuan rumah PON teman Pro 2 di tahun 2028 nanti. Tidak sendirian pastinya, kita bakal jadi co-host bareng saudara tetangga kita, ada NTB dan juga DKI Jakarta. Jadi kemarin banget nih di Jakarta, Menpora Erick Thohir sudah menyerahkan langsung surat keputusannya kepada Bapak para gubernur nih, termasuk Pak Gubernur kita Bapak Milkiades Lakalena. Dan Pak Menpora juga berpesan banget nih kalau PON 2026 ini harus berjalan efisien, transparan, dan pastinya fokus cetak atlet berprestasi buat ajang internasional kayak Olimpiade nanti. Nah teman Pro 2, yang bikin Adel makin excited itu Pak Gubernur NTT juga menyampaikan harapan besar kita semua nih. Event olahraga terbesar se-Indonesia ini diharapkan bisa kasih dampak ekonomi yang luar biasa mantap buat masyarakat NTT. Bayangin aja nanti ribuan atlet, ofisial, dan supporter dari seluruh penjuru Indonesia bakal datang ke Tanah Flobamora. Wow, luar biasa ya. Industri kreatif, anak muda, kuliner, sampai pariwisata kita bakal rame banget dan hidup banget nih. Meskipun masih tahun 2028 nanti, tapi euforianya harus kita bangun dari sekarang dong ya. Dan sebagai anak muda yang kreatif dan suportif, kita harus siap ambil bagian nih. Minimal jadi supporter yang ramah atau bahkan ikut terlibat langsung di eventnya nanti teman Pro 2.

Dan itu dia informasi dari dunia olahraga Temang Pro 2 dari Kemenpora. Kalau kamu cabang olahraga apa sih yang paling kamu pengen nonton langsung kalau venue-nya ada di NTT nih? Kalau Adelia sih kayaknya atletik mungkin ya. Oke, okay, mari dukung penuh NTT menuju PON 2028 ya. Dan kita bakal dengerin lagu yang penuh semangat buat menemani aktivitas pagi kamu Temang Pro 2 ya. So, lagu dari anak muda NTT ya Temang Pro 2, lagu dari timur yang bakal bikin kamu bergoyang-goyang pagi hari ini dan menaikkan mood booster kamu. So, here we go.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

99,8 Pro 2 FM Matan Buah, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Adelia di sini, teman Pro 2. Pastinya kita sudah di Pro 2 Hitlist ya. Di segmen Pro 2 Hitlist ini Adelia bakal menemani kamu 1 jam ke depan, tentunya sampai dengan pukul 11 siang nanti tentunya. Dan kali ini kamu boleh banget request lagu ya yang pengen banget kamu dengerin, yang sudah tidak sabaran. Boleh banget nih di 0851327493 ya, nomor WhatsAppnya Pro 2 Atambua. Boleh juga DM di Instagram di @RRI_Pro2Atambua ya. So, kamu mau puterin lagu, mau Adel puterin lagu yang cocok banget sama suasana pagi hari ini yang agak-agak mendung di luar, mendung-mendung manja, atau lagu yang mengingatkan kamu pada someone? Asik ya. So, teman Pro 2, kita awali dengan lagu dari siapa nih ya? Dari Lady Gaga featuring Bruno Mars, teman Pro 2 ya. Day with a Smile. So, ini dia lagunya.

request lagu di Pro2 Hitlist.

Kesenian tradisional Gejok Lesung adalah kesenian tradisional khas Jawa, terutama di sekitar Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta. Kesenian yang berkembang di tengah masyarakat agraris ini dimainkan menggunakan alat-alat yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, yaitu alu dan lesung. Sesuai namanya yang berasal dari bahasa Jawa, kesenian Gejok Lesung berasal dari dua kata, yaitu gejok berarti memukul atau menumbuk, dan lesung yang merupakan sebuah alat untuk menumbuk padi. Properti yang digunakan dalam kesenian Gejok Lesung berupa lesung atau wadah panjang dengan cekungan di tengahnya dan penumbuknya disebut alu, yang keduanya dibuat dari batang kayu yang panjang. Dilansir dari laman wukirsari.bantulkap.go.id, pada umumnya lesung dibuat dari kayu nangka atau munggur. Dahulu, lesung digunakan oleh masyarakat pedesaan untuk memisahkan padi dari tangkai-tangkainya dengan ditumbuk menggunakan alu secara berirama. Kesenian Gejok Lesung berawal dari ekspresi kegembiraan kaum petani pedesaan setelah melaksanakan masa panen. Musik dan gerakan sederhana yang merupakan hasil kreasi dari kalangan para petani ini berkembang dan mengalami modifikasi. Seni ketoprak ini kemudian masuk ke Yogyakarta pada abad ke-10 dan berkembang pesat menjadi ketoprak Mataram dengan iringan musik gamelan secara lengkap berlaras slendro dan pelog.

Ada Raim Laode menari-nari teman pro 2. Dan tidak terasa lagu ini akan menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Pagi hari menjelang siangnya sudah pukul 11 siang teman pro 2. Dan teman pro 2, saya Adelia Manek pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah setia menemani Adelia di pukul 5 pagi tadi sampai dengan pukul 11 siang hari ini teman pro 2. So, saya Adelia Manek pamit undur suara. Have a nice day. Dan sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Bye-bye.

Oke, teman Brain 2 masih di Pro 2 Hitlist. Dan kamu lagi dengerin suaranya Imel Titi ya, yang balik lagi nemenin kamu hari ini agak panjang ya teman Brain 2. Kita bakal ketemu selama beberapa jam ke depan. Imel bakal nemenin kamu dari jam 11 ini sampai di jam 6 sore. Waduh, berapa lamakah itu? Gak selama-lamanya sih ya, cuman beberapa jam aja teman Brain 2. Tapi tentunya Imel bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak banget buat kamu dengerin di siang hari yang ya lumayan mendung ini. Kita tebak-tebakan berhadiah yuk. Siang ini kayaknya bakal hujan gak menurut kamu? Kalau menurut saya sih kayaknya tidak ya. Dia cuman apa ya, kalau kata orang mendung belum berarti hujan. Asik. Buat kamu yang mau request lagu teman Bruno, sebenernya agak patah banget sih, cuman gak apa-apa lah. Buat kamu yang mau request lagu boleh banget ya, kirim lewat nomor WhatsApp kamu di kita, maksudnya nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Lewat Facebook boleh, Instagram juga boleh. Langsung DM aja ke @arari_pro2atambua. Email tunggu requestan kamu sampai jam 12 nanti ya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: aku hamil.
1: Wah, alhamdulillah. Akhirnya penantian kita terjawab sudah ya. Ingat sayang, kamu dan aku tetap harus menjaga agar anak kita ini tidak terkena stunting ya.
0: Iya sayang, seperti penuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, sampai berolahraga secara rutin. Betul kan sayang?
1: Betul sekali sayang. Wah, istriku ini makin cerdas ya.

0: Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
3: Kocak lu.

Oke, teman Prido ada Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. And buat kamu yang masih mau request lagu teman Prido 2, kita masih punya waktu 13 menit ya sebelum sampai di jam 12. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu. Sekali lagi mau baca nomor WhatsAppnya di 0851-3728-7493. And next ada Putri. Halo Putri, katanya selamat pagi kak, mau request lagunya Ariana Grande yang Supernatural. Oke, udah email siapin buat kamu, semoga kamu dengerin lagunya. Dan buat teman-teman yang masih mau request lagu, ya masih tunggu sampai jam 12 nanti. So, langsung aja ini dia Supernatural for Ariana Grande.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: mengubah keterbatasan menjadi sebuah kekuatan. Lalu bagaimanakah hasil bumi produk lokal ini tidak hanya dijual hasil mentah, tapi juga dapat bernilai tinggi? Oke, ini nih tampilan dari kopi Lakmaras ya, kayak Lakmaras yang diproduksi sama Kai Gerson beserta dengan teman-teman.
1: Setiap kali kita dapet petani, pendapatan petaninya semakin bagus, sedangkan kita gajinya pas-pasan saja. Itu saya ambil kesimpulannya bahwa daripada saya sebagai penyuluh dari perusahaan, mendingan saya jadi petani.
2: Dia dari saya pengepul dari masyarakat. Dari masyarakatnya masih green bean.
0: Iya.
2: Masih biji.
0: Oh.
2: Biji hijau.
0: Belu terus bergerak maju, mengubah keterbatasan menjadi sebuah kekuatan. Lalu bagaimanakah hasil bumi produk lokal ini tidak hanya dijual hasil mentah, tapi juga dapat bernilai tinggi? Nanti kita tanyakan bareng Kak Jensen dan juga Kak Jevin. Oke, tepuk tangan dulu dong Kak. Jangan kaku-kaku kita ini. Oke, jadi sekarang udah sama Kak Jensen dan juga sama Kak Jevin ya Kak ya. Ini kan kalau Kak Jevin katanya mengelola lahan pertanian. Lahan pertanian apa tuh Kak?
3: Di bidang hortikultura.
0: Apa itu Kak?
3: Bidang hortikultura.
0: Hortikultura. Itu apa aja tuh Kak biasanya itu yang ditanam?
3: Itu tomat, lombok dengan sayur-sayuran.
0: Oke, tomat, lombok dengan sayur-sayuran. Itu berarti yang sering dijual di pasar sini lah ya Kak ya. Itu biasanya Kakak olahnya sendiri atau ada masyarakat lain juga Kak mengelola?
3: Kalau sistem pengelolaannya tergantung dari ukuran lahan sih. Kalau kita main skala besar itu semuanya bantuan dari masyarakat. Sedangkan kalau skala kecil ya sendirilah. Semua tetapi pakai mesin traktor kalau itu pengelolaan lahan sih.
0: Tapi lahan punya Kakak nih ya?
3: Iya, lahan punya sendiri.
0: Oke, wah, ini juragan lahan, Kak. Tidak, ini lahan sendiri atau memang keluarga?
3: Tidak, lahan sendiri.
0: Oh, memang sendiri. Ya. Oke, ini dengar-dengar katanya kalau Kak Jevin ini kan baru lulus. Atau selama?
3: Lulus tahun 2020.
0: 2020. Berarti Kakak Jensen ini kan ada info bahwa memang lulusan dari Politani ya, Kak ya?
3: Iya.
0: Politani di Kupang bagian pertanian.
3: Iya, sih.
0: Oke, ini menarik nih. Kenapa seorang lulusan dari universitas lebih milihnya ke pertanian, nggak mau ke kantor-kantor gitu Kak? Kenapa tuh?
3: Dulu pernah terjun ke PT Nufarm. Kerja di PT Nufarm kan kita memiliki target.
0: Jadi
3: ya kalau seandainya dalam perjalanannya lihat kita mendampingi petani itu ini pernah kita setiap kali kita dampingi petani pendapatan petaninya semakin bagus, sedangkan kita gajinya pas-pasan saja. Mulai dari situ saya ambil kesimpulannya bahwa daripada saya sebagai penyuluh dari perusahaan, mendingan saya jadi petani. Mulai dari situ saya memilih untuk terjun ke dunia usaha.
0: Lain lah ya Kak ya, kalau kemarin jadi apa ya, jadi karyawan pengennya yang punya karyawan gitu ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, yang ngelola lahan tadi kan sama masyarakat, sama masyarakat ini juga ya Kak ya, sama masyarakat lokal. Berarti kalau sampai sekarang yang bantu kelola itu berapa banyak tuh Kak?
3: Kalau untuk sekarang, kalau untuk pengelolaan lahan kebiasaannya anak-anak muda sih. Karena namun anak muda ada, kami ada beberapa anak muda itu membuat satu kelompok. Artinya di saat pengelolaan lahan itu kita saling bantu.
0: Berarti Kakak sebagai anak muda juga membawa anak muda ya untuk produktif lewat pertanian. Seru nih, nanti kita bahas lebih lanjut ya Kak ya. Oke, kalau Kak Jensen nih Kak. Kak Jensen ini sebagai pengelola kopi Lakmaras. Ini kebetulan di bawah ini kopinya ya Kak ya. Kopi Lakmaras. Kalau Lakmaras ini kan salah satu daerah yang ada di Belu ya Kak ya. Jadi makanya namanya kopi Lakmaras. Kalau sejauh ini Kak, kopi Lakmaras ini biasanya pengelolanya bagaimana nih Kak?
2: Pengelolanya tuh pakai mesin. Dia dari saya pengepul dari masyarakat.
0: Dari masyarakat.
2: Dari masyarakatnya masih green bean.
0: Iya.
2: Masih biji. Biji hijau. Dari situ dari saya proses menjadi bubuk. Awalnya tuh dari green bean ke roasting. Roasting baru ke pembubukan grinder.
0: Berarti memang dari Kakak awalnya Kakak memang benar-benar mengelolanya ya Kak ya. Kalau dari biji-bijinya menanamnya itu dari masyarakat. Itu nanti dikumpulkan Kakak sebagai pengepulnya baru Kakak olah. Dari yang tadi masih biji-biji hijau kopi tadi diolah sampai jadi bubuk. Kalau misalnya pengolahan bubuknya sendiri Kak, itu di Lakmaras ini Kakak sendiri kah atau ada kelompok ini masyarakatnya yang pengelolanya tuh, Kak?
2: Untuk sementara saya sama teman dua orang. Udah.
0: Oke, berarti untuk yang mengelola Kopi Lakmaras ini dua orang ya, Kak ya?
2: Tiga orang.
0: Oh, tiga orang. Ya. Tiga orang dengan Kakak. Iya. Sejauh ini. Kalau di Kopi Lakmaras ini jenis kopi apa tuh, Kak?
2: Kopi Arabica.
0: Arabica. Ya. Oh, kenapa Arabica, Kak?
2: Karena ada satu jenis saja di tempat saya Lakmaras itu.
0: Oke, berarti
2: adanya
0: ini
2: Arabica.
0: Arabica. Ya. Berarti apa yang ada di Lakmaras ini diberdayakan ya, Kak? Ada yang tadi kopi Arabica. Kan kalau kopi-kopi ini ada Arabica, ada Robusta gitu ya, Kak. Kalau bedanya, mungkin kan ada teman-teman di rumah yang masih awam lah ya, Kak, tentang kopi. Bedanya apa tuh, Kak? Atau uniknya nih dari Arabicanya Lakmaras?
2: Kalau uniknya dari Arabica itu ada ciri khasnya. Dia punya ciri khas sendiri. Dia punya ciri khasnya itu asam lemon ya.
0: Ya. Asam lemon.
2: Dia punya kafeinnya itu 98%.
0: Oke, kalau dibandingkan dengan Robusta ini lebih pahitan yang mana nih, Kak?
2: Kalau Robusta itu pahit, kalau yang Arabica itu dia ininya kayak asam.
0: Asam, asam. Ya, tapi asam. Lebih manis, mas asam gitu lah ya.
2: Manis ya.
0: Saya kan pernah dengar nih katanya kalau Arabica lebih manis lah dibandingkan sama Robusta, pahit gitu kan, Kak. Benar. Oke, berarti kan ada rasa-rasa lemonnya gitu ya, Kak ya. Itu rasa lemonnya memang pure asli nih ya, Kak, kalau untuk aslinya. Kopi Lakmaras ini.
2: Itu asli.
0: Oh, enggak ada tambah-tambah nih, Kak ya. Benar-benar asli ya rasa melonnya. Oke, ini nih tampilan dari Kopi Lakmaras ya, Kak ya. Lakmaras yang diproduksi sama Kak Yansen beserta dengan teman-teman yang lain. Oh, berarti benar nih ya, Kak ya, produksi Bumdes Lakmaras, Desa Lakmaras. Ini kan namanya Kopi Lakmaras ya, Kak ya. Memang masih nama brand dari
2: nama
0: daerahnya. Kalau kedepannya ada rencana nggak, Kak? Ada brand sendiri, misalnya kami mau buat nama sendiri gitu. Atau
2: rencananya sudah, ada untuk brand sendiri.
0: Brand sendiri. Ya. Tapi masih di bawah ini, Kak. Desa atau pribadi nih?
2: Itu pribadi lah.
0: Oke, jadi mau mengembangkan usaha ini Kak Yansen ya, dari Kopi Lakmaras terus nanti ada punya sendiri seperti itu. Oke, ke Kak Jevin lagi nih, Kak. Tadi lahan pertanian, hortikultura ya, Kak ya. Ada tomat, lombok dengan apa tadi, Kak?
3: Sayur-sayuran lain.
0: Sayur-sayuran lain, sawi-sawian begitu, Kak. Itu biasanya hasil dari pertanian itu dikirim atau dijualnya kemana aja nih, Kak?
3: Kan terjun ke dunia hortikultura itu tahun 2022. Setelah awal pertama tuh mulai kerjasama dengan pasar. Ada beberapa pembeli dari pasar baru sini, ada yang dari Haliwen. Kalau yang dari Haliwen tuh kami kirimnya ke Timor Leste.
0: Timor Leste, oh ya. Udah sampai Timor Leste ini, antar negara, udah ekspor ini.
3: Karena dulu saya terjun ke dunia pertanian tuh kan untuk pemasaran tuh bantuan dari pasar.
0: Apa itu, Kak, pasar?
3: Itu yang dulu pendamping Sigenta, dia yang membuka jalan ke Timor Leste Indonesia.
0: Atambua
3: dengan Timor Leste bersama tuh itu yang pasar.
0: Oke. Berarti kalau sejauh ini itu tadi ya, Kak ya, untuk pengirimannya, penjualannya berarti masih di Belu sama Timor Leste. Kalau di Indonesia sendiri ada sampai keluar juga enggak, Kak?
3: Ada ya, di Flores.
0: Oh, sampai Flores. Begitu. Ada lagi nih, Kak, selain Flores atau sampai ke luar dari NTT gitu, Kak?
3: Kurang tahu.
0: Belum ya?
3: Itu selain dari situ itu apa, harusnya pembeli sih.
0: Oh, berarti kalau dari kakak sendiri yang pihak pertama lah ya, Kak ya, itu baru sampai tadi ya, Flores, Atambua, Belu, terus sampai ke Timor Leste tadi. Oh, keren ini. Ini harusnya kakak, kalau kalian sendiri bawa kopi, harusnya kakak bawa lomboknya ini tadi. Bawa lomboknya, bawa apa nih tadi, bawa tomat, bawa sayurnya, jualan gitu rasanya. Oke, Kak, saya ada dengar nih kalau katanya kakak sempat baru-baru ini sampai ke Israel nih, Kak. Ngapain itu, Kak, sampai Israel, Kak?
3: Saya ke Israel itu kurang lebih 1 tahun. Di sana kita belajar juga tentang pertanian, tapi di sana lebih fokusnya ke sistem irigasi tetes sih.
0: Apa itu, Kak?
3: Sistem irigasi tetes.
0: Oh, irigasi tetes. Ya. Itu bagaimana itu, Kak, irigasi
3: itu
0: tetes?
3: Itu dia pemberian air itu langsung pada tanaman, tetapi kan itu kan diatur, semuanya diatur. Artinya bisa lebih hemat air sih.
0: Oh, begitu. Berarti untuk sistem pertanian yang lebih hemat air
3: hemat
0: tadi
3: air
0: itu.
3: Sih.
0: Bentar, Kak. Itu kakak bisa sampai sana, kakak yang mengajukan diri, Kak, atau dari universitas
3: dari
0: atau
3: kampus.
0: Dari desa? Oh, dari kampus. Berarti lewat seleksi atau langsung ditunjuk gitu?
3: Semua lewat seleksi sih.
0: Oh, seleksi. Oke, berarti awalnya bagaimana tuh, Kak? Bisa ceritakan, dengar-dengar nih ada pengumuman gitu kan?
3: Iya, kan dalam waktu kuliah tuh kan ada, artinya kakak-kakak senior kan, PSK ke Israel, ke Israel, ke Israel. Mm-hmm. Sebenarnya tidak ada niat sih, karena pas tahun baru-baru ada kawan atau teman-teman yang lain bilang, coba Jevin tes, sudah ikut tes. Mm-hmm. Ketika tes, tanpa sadarnya lulus dan ke Israel.
0: Okay. Berarti tahapan tesnya apa tuh Kak? Wawancara Kak, tertulis?
3: Itu mulai dari kesehatan, tes tertulis, wawancara.
0: Berarti memang khusus yang di bidang pertanian tadi ya Kak ya. Berarti dengan modal sudah terjun di pertanian, beranikan diri ya Kak ya. Berikan diri untuk coba daftar apa itu Kak kegiatan namanya tuh?
3: Itu iCAT.
0: iCAT.
3: iCAT.
0: Apa itu Kak?
3: iCAT.
0: iCAT.
3: Ya, dia semacam program magang.
0: Oh, satu tahun tadi ya Kak?
3: Satu tahun.
0: Luar biasa, ini berarti udah dapat ilmu dari Israel tadi ya Kak tentang pertanian. Ya. Udah diterapkan belum nih Kak sampai beliau nih?
3: Di sini ada terapkan itu sistem apa? Sistem penanamannya. Mm-hmm. Karena kalau di sana kan itu tanahnya kan tanah berpasir, mm-hmm. tapi penanamannya itu menggunakan spon. Semua itu diatur pakai teknologi. Mm-hmm. Sedangkan kita di sini kan kalau kondisi tanahnya berbeda jauh dengan di sana. Mm-hmm.
0: Oke, berarti memang masih apa ya? Ya. Di perbandingan masih dicoba-coba kaji-kaji sini gitu ya, Kak. Cocok atau enggaknya gitu ya.
3: Artinya apa yang baik dari sana yang di sini belum pernah kita terapkan, yang kita bisa terapkan ya saya terapkan.
0: Iya betul, dicoba dulu lah ya Kak ya, biar ilmunya tadi kan ilmu sampai Israelnya nggak hilang gitu ya Kak ya. Oke, kalau Kak Yan sendiri nih Kak, kalau misalnya kopi Lakmaras ini kan kalau Kakak Jevin tadi kan udah sampai Timor Leste. Nah kalau Lakmaras ini Kak udah untuk penjualannya, distribusinya udah sampai mana aja Kak?
2: Kalau untuk kopi Lakmaras ini masih di dalam negeri saja, belum sampai di luar negeri. Ada juga ke luar negeri itu, tapi itu masih oleh-oleh.
0: Sampai
2: Roma, Jepang.
0: Oh, berarti masih mungkin pembelinya yang beli untuk bawa ke sana gitu ya Kak ya.
2: Oleh-oleh aja dulu.
0: Iya, cuman kalau permintaan dari luar negeri tadi langsung sini
2: itu belum ada.
0: Belum ada. Kemana aja tuh Kak kalau misalnya dalam negerinya?
2: Dalam negeri itu
0: NTT aja atau udah sampai keluar?
2: Kalau NTT dia Atambua, Kupang, itu masih NTT. Kalau Jakarta ada.
0: Oh, sampai juga. Jakarta sudah ya Kak ya. Kalau Jakarta
2: pasar pagi kopi Nusantara.
0: Kopi Nusantara. Oh, berarti mainnya masih dalam negeri. Masih tapi ada rencana nih Kak sampai ke negara sebelah nih, tetangga? Ada ya, pasti mau lah ya Kak. Kalau bisa sampai go internasional nih lah kemaras ya Kak kopinya. Ini Kak, kalau misalnya kan ini penjualannya kalau Kakak sendiri ya masih secara manual atau sudah ditawarkan lewat e-commerce misalnya dari apa ya Shopee, Tokopedia atau udah medsos yang lain lah gitu Kak?
2: Untuk sementara masih di Shopee.
0: Oh, oke, okay. Tapi berarti kan kalau Shopee jangkauannya udah luas lah ya Kak ya. Berarti banyak nih pesan-pesan dari Shopee juga Kak.
2: Untuk sementara di Shopee belum ada pemesanan.
0: Oke, okay. Masih promosi terus lah kita ya Kak ya. Tapi aman nggak untuk ini penjualannya sampai sejauh ini?
2: Untuk sejauh ini dari kemampuan saya sendiri itu laku terus sih.
0: Wow, permintaan dengan
2: permintaannya
0: ini
2: banyak. Langkahannya banyak, permintaannya juga banyak.
0: Tapi dengan 3 orang cukupkah itu Kak? Cukup. Tenaganya? Ya. Oh, atau kerja banting tulang pagi sampai malam? Enggak, aman tapi Kak.
2: Aman.
0: Tidur masih bisa Kak?
2: Masih bisa.
0: Oh, masih nyenyak ya Kak? Nah, Kakak, kalau Lakmaras ini biasanya dibanderol harganya berapa tuh Kak? Dari berapa sampai
2: dari
0: berapa?
2: Ada 3 varian kita. Mm-hmm. Ada yang 250, 100 gram, sama 500 gram setengah kilo.
0: Oke, berarti 250, 100.
2: Masing-masing harganya yang 100 gram itu di harga 17.500.
0: Mm-hmm, 17.500 sampai yang paling mahalnya
2: yang
0: berapa?
2: Yang paling mahal 80.000.
0: 80.000. Masih lah ya Kak ya, masih worth it lah ya. Masih murah, terjangkau loh ini dari 17.5 sampai dengan 80.000. Boleh nih yang mau pesan nanti bisa langsung ke Kak Yansen atau nanti ada kontaknya juga ya Kak, bisa dihubungi juga ya. Lewat Shopee tadi juga bisa. Kalau itu apa tuh Kak namanya?
2: Kopi Lakmaras.
0: Oh, Kopi Lakmaras. Bisa nih nanti dicoba. Untuk rasa dijamin ya Kak. Aman.
2: Aman.
0: Oke. Untuk rasanya Kak, rasanya sejauh ini apa ini? Kopi hitam aja kah atau ada rasa-rasa yang lain?
2: Masih
0: rasa yang pernah ada.
2: Ada juga tapi kopi jahe, tapi ada permintaan itu. Ada permintaan baru dibuat
0: kopi jahe.
2: Kopi jahe.
0: Oke, berarti selain kopi hitam ada jahe.
2: Ya,
0: atau kalau misalnya di luaran sana ada yang mau pesan tapi selain rasa-rasa itu, misalnya kan saya mau rasa apa ya, kalau kopi ini biasanya rasa apa ya Kak?
2: Itu biasanya dari levelnya Kak. Ada yang levelnya medium, medium to dark, light, ada yang light sama dark. Itu dari permintaan.
0: Oke, ya. Tapi kalau misalnya ada permintaan,
2: kalau dari kafe-kafe itu permintaannya yang begitu kayak level-level roastingan kopi.
0: Roastingan kopi. Ya. Kakak, kalau menurut kakak sendiri sepanjang ini kopi ini menjanjikan nggak kak?
2: Kopi sangat menjanjikan.
0: Ya. Apalagi di Belu lah ya, ya kak ya, di Belu menjanjikan. Penggemar kopi banyak nih kak?
2: Penggemar kopi banyak.
0: Oh, oke, okay. Berarti ini kan tadi kakak juga ada cerita kalau apa ya untuk di Belu sendiri ke apa tadi kak? Ke kafe-kafe jual kafe-kafe. Terus ke apa toko-toko juga?
2: Toko-toko.
0: Banyak tuh kak kalau di Belu sendiri.
2: Di Belu sini ada dua, ada di Jabal Mart, di Kreatif Mart, sama beberapa kantor-kantor.
0: Kantor-kantor. Ya, tapi banyak permintaan dari mereka kak.
2: Banyak. Kalau di minimart tuh banyak.
0: Wah, laku keras
2: dari
0: nih
2: kemampuan. Dari kemampuan kerja saya.
0: Keras. Ini tadi ada cerita sedikit kakak dari Lakmaras ke Belu ini kan lumayan nih. Ya. Berapa jam nih perjalanan?
2: Dari Lakmaras ke Belu ke Atambua ini.
0: Ya, ke Atambua.
2: 1,5 jam.
0: 1,5 jam. Ya. Oh, lumayan
2: itu
0: nih
2: kalau
0: loh.
2: Tidak keburu.
0: Lumayan ya demi untuk ngobrol-ngobrol 1,5 jam ya kak, panas-panas apalagi Belu lagi panas. Jam berapa tadi kak?
2: Tadi jam 6.
0: Oh ya, jam 6 pagi sampai berarti jam setengah
2: 9. Setengah 8.
0: Oh, jam 6, oh setengah 8, yeah. Betul-betul setengah 8. Oh, lumayan ini demi untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Terima kasih lah ya kak. Oke, balik lagi ke kak Jeffy. Jangan diem-diem dong kak. Kakak, kalau untuk pertanian sejauh ini kan kita tahu ya kak, kalau Belu ini cuacanya sering terik-terik panas gitu. Apakah cocok gitu kak untuk hortikultura? Sedangkan butuh airnya kan banyak loh kalau hortikultura.
3: Kalau untuk Belu sih cocok, cocok. Mm-hmm. Kalau untuk budidaya tanaman sih cocok saja sih. Mm-hmm. Tergantung dari cara pengelolaannya saja.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau seandainya kita desain lahannya bagus.

0: hujan jarang ya kak, kasih air itu per berapa kali sehari gitu kak?
1: Kalau untuk pemberian air untuk tanaman tomat yang selama ini kalau untuk tanaman baru umur 1 minggu itu 2 hari sekali. Kalau seandainya tanaman 21 hari sampai umur panen itu 3 hari sekali.
0: Oke, berarti memang ada waktu-waktu tertentunya ya kak ya. Kan saya agak kurang paham sebenarnya kak sama jangka penanamannya. Biasanya kalau kayak tomat, kemudian cabai atau lombok tadi ya itu biasanya berapa lama tuh kak dari kalau kita tanam sampai menghasilkan?
1: Kalau untuk tanaman tomat tuh kurang lebih 2 bulan. Sedangkan cabai itu kurang lebih 3 bulan.
0: Oke, berarti cabai 3 bulan tadi ya. Kalau tomat berapa tadi kak?
1: 2 bulan.
0: 2 bulan. Berarti setelah 2 bulan, setelah 3 bulan udah kita panen lah ya. Kita panen terus jual, itu langsung tanam lagi langsung.
1: Tidak, kalau tergantung dari jenis tanaman sih. Kalau tomat nih kalau kita perawatannya bagus, itu panennya bukan sekali panen, tetapi berkali-kali panen lah. Kalau perawatannya bagusnya paling kurang ya 15 ke atas lah.
0: Oke. Sampai berapa kak? 15.
1: 15 kali.
0: 15 kali.
1: Sekali panen.
0: Oke, 15 kali 1 tahun.
1: Ya, paling kurang 2 atau 3 bulan lah karena setiap minggu panen.
0: Iya. Setiap wah lumayan ini kan berarti pemasukannya.
1: Ya dong, kalau kita target kalau kapasitas kan tergantung kan kalau pembeli kan pakai keranjang kalau tomat. Kalau tergantung dari harga kalau kapasitas tomat banyak di Kabupaten Belu itu harga paling rendah tuh 80 ribu ya paling rendah lah. Kalau paling tinggi pernah dapat 675 per keranjang. Kalau untuk kapasitas 3000 tanaman itu kalau sekali panen paling kurang 10 keranjang sih.
0: Lumayan ini omsetnya ya kak ya. Pantesan ini kak Jevin mau alih.
1: Ya kalau kita pengeluar kalau biaya untuk pengeluaran tomat ya paling kurang kapasitas 3000 10 juta kalau pemasukan ya 2 atau 3 kali lipat sih.
0: Wow, kira-kira kak omsetnya dalam 1 bulan berapa nih kak? Sampai kurang lebihnya lah.
1: Awal pertama tanam itu omset yang masuk 22. Penanaman kedua 34. Penanaman ketiga 24. Dengan ini yang keempat.
0: Oke, lumayan. Apakah saya harus beralih jadi petani juga ini? Tapi kalau sejauh ini aman lah ya kak aman, ya aman. Untuk pertaniannya. Hama-hama gitu kak biasanya?
1: Kalau soal ini kalau kita terjun ke dunia pertanian lebih banyaknya artinya cari wawasan lebih luas lah. Artinya kita bergaul dengan orang-orang yang punya pengetahuannya bagus. Oke, ada teman yang bisa atasi hama, ada teman yang bisa bantu di segi pemupukan, ada teman yang bisa bantu di segi pemasaran. Artinya kita bisa sharing ilmu untuk bisa atasi hama.
0: Betul-betul. Berarti tetap sharing-sharing kerja sama-sama yang lain. Berarti kalau awalnya nih, kakak waktu terjun bisa tahu tentang tanaman hortikultura, kemudian bagaimana proses penanamannya, pengolahannya. Itu kakak memang pure dapat ilmu dari kampus kemarin kak, atau belajar lagi di luar itu kak?
1: Kalau dari awalnya kan orang tua petani. Orang tua petani ketika terjun ke dunia pertanian lebih luas itu di waktu SMK. Sekolah pertanian, SMK pertanian. Ketika terjun ke dunia perguruan tinggi pertanian juga. Setelah dari situ pendamping petani.
0: Berarti memang awalnya ini udah hidup di lingkungan petani ya kak ya. Tinggal kita kembangkan lagi sampai memang menghasilkan omset yang wow, luar biasa. Oke, kan kalau misalnya kakak tadi memang banyak tanaman hortikultura. Kalau kak Ian kan memang ke kopi ya kak ya. Kalau kopi sendiri kak, pengolahannya itu kak. Kan saya juga ada dengar tadi kan spill kita ngobrol-ngobrol sedikit. Kalau memang ada bantuan terkait dengan mesin pengolahan ya kak ya. Itu boleh ceritain tuh kak, mesin pengolahannya dari mana, terus bagaimana sampai sekarang nih masih gunakan atau enggak?
2: Mesin pengolahan kopi itu awalnya dari Kementerian Desa. Kementerian Desa itu semuanya lengkap ya. Dari mesin pencuci kopi, pengupas kulit, itu sampai jadi bubuk ada.
0: Berarti
2: dari Kemendes itu ada beberapa peralatan yang rusak gitu.
0: Berarti awalnya dari Kemendes ada beberapa mesin tadi ya kak ya. Kalau sampai sekarang masih digunakan nggak kak?
2: Untuk Kementerian Desa tidak digunakan untuk sementara, masih simpan.
0: Masih simpan. Yang untuk selain Kementerian Desa adakah yang lain lagi kak dapat mesin itu?
2: Di tahun 2023 itu saya buat proposal ke BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Itu saya dapat bantuan 200 juta. Dalam perjalanan saya dapat 140 juta. Itu saya pengadaan mesin.
0: Berarti dapat bantuan, kemudian bantuan tadi digunakan untuk pengadaan.

0: Berarti kalau sampai sekarang masih digunakan mesin ya?
1: Mesinnya masih digunakan.
0: Oh, oke. Okay. Berarti itu Kak, biasanya kan produksinya Kakak apakah dari pagi sudah mulai mengolah kopinya atau biasanya di waktu-waktu kapan tuh Kak?
1: Kalau ini pengolahannya itu dari permintaan biasanya Pak. Mm-hmm. Permintaannya customer berapa itu mm-hmm. saya kerja.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti
1: tidak setiap hari kerja kopi.
0: Tidak setiap hari.
1: Ya, biasa saya stok memang ya.
0: Oke, okay, berarti memang ada
1: tinggal stoknya. Tinggal dikirim-kirim saja.
0: Itu kalau stok Kak biasanya dia tahannya sampai berapa lama
1: kalau
0: emang
1: kopi
0: Kak?
1: Kopi ini sudah sampai buku 1 tahun.
0: Berapa Kak?
1: 1 tahun.
0: Oh, oke, okay. Berarti ya. Dari apa ya? Kita habis proses bisa tahan sampai dengan 1 tahun.
1: Karena tidak ada bahan kimia, itu dia asli murni.
0: Oke, okay, murni asli. Ya. Campuran rasa lemonnya pun juga tadi asli ya, ya Kak ya. Kalau Kak Jensen, Kak Jevin tadi kan untuk omsetnya lumayan lah ya tadi ya Kak, lumayan wow gitu ya.
2: 3 bulan lumayan.
0: Ah, lumayan 3 bulan. Kalau misalnya Kak Jensen untuk omsetnya sendiri Kak per bulannya kurang lebih lah, kurang lebih.
1: Kurang
0: aja.
1: Lebih per bulan itu dapat keuntungan bersih itu 6 juta sampai 8 juta.
0: Oh, itu dengan produksi yang enggak setiap hari tadi ya, ya Kak ya, apalagi kalau setiap hari.
1: Kalau setiap hari ya
0: artinya. Ya, lebih banyak lagi ya Kak ya. Lumayan. Berarti kalau dengan 3 orang itu tapi masih terhandle ya Kak ya.
1: Kayak corona itu sempat berhenti dia.
0: Oke. Okay.
1: Dari 2018 sampai 2020.
0: 2020.
1: Mulainya 2020 lagi.
0: Oh. Emang kalau Lakmas ini mulai dari tahun berapa nih Kak?
1: 2017.
0: Ada. 2017 ada, kemudian 2020 ya kita kemarin ya. Corona itu berarti sempat berhenti.
1: Iya berhenti.
0: Baru mulai lagi di
1: 2020.
0: Akhir-akhir 2020. Ya. Kan 2020 kita baru corona itu Kak.
1: Kalau corona itu kan mulai dari 2019.
0: 2019, tapi kan 2020 ya. Yang di awal. Ayo.
1: Dia berhentinya itu mulai 2018 sampai 2020.
0: Okay,
1: tapi akhir-akhir 2020 itu
0: baru jalan lagi.
1: Baru jalan lagi.
0: Oke, okay, berarti kurang lebih hampir 1 tahun lah ya Kak ya. Vakum baru lanjut lagi prosesnya. Kakak sendiri kalau misalnya dari awal sampai dengan akhir ini Kak, sampai akhir udah di tahun 2025 lah ya Kak. Pasang surutnya, hambatan-hambatannya ada enggak Kak untuk mengelola dari Kopi Lakmaras ini?
1: Kalau hambatannya itu dari saya itu pemasaran saja.
0: Iya.
1: Mau kembangkan pemasaran. Hmm.
0: Kenapa tuh Kak? Bagaimana? Apakah susah untuk menjajakannya atau karena kurang apa ya?
1: Kurang dalam ini promosi-promosi pemasaran itu masih kurang.
0: Hmm. Tapi kalau sosial media udah ada tuh Kak?
1: Sudah
0: ada. Ya. Oh, berarti memang kita apa ya Kak? Kurang pengalaman untuk promosinya. Ya. Jadi perlu gencar lagi lah ya Kak promosinya.
1: Yang lebih luas lagi.
0: Iya betul, bebas biar siapa tahu jangkauannya bisa sampai ke luar negeri, paling nggak negara sebelah lah ya Kak. Kalau kakak Jevin, hambatannya nih Kak sejauh ini, hambatannya pasang surutnya dari pertaniannya?
2: Kalau hambatan yang selama ini diperoleh itu hanya satu, kalau kita tidak membaca peluang pasar, tidak melakukan kalender tanam, itu kalau kapasitas jenis tanaman yang kita tanam tuh kalau dalam Kabupaten Belu itu banyak ya. Itu kendalanya satu pemasaran dan dan yang kedua tuh harganya menurun.
0: Oh harganya ya. Kalau akhir-akhir ini Kak harganya menurun atau naik?
2: Kalau untuk sementara harga tomat menurun sih, 80.000 per keranjang. Itu kalau kita main skala besar untung, kalau main skala kecil pulang modal saja sih. Sehingga kalau untuk pribadi dan selama usaha ini tidak mengalami artinya hambatan-hambatan sih. Karena setiap kali tanam tuh melakukan riset pasar dulu buat kalender tanam dulu. Sehingga baru melakukan penanaman.
0: Oke, berarti kalau sejauh ini hambatan ada cuman ya masih bisa di handle lah ya Kak ya, masih yang enggak sepengaruhnya enggak apa ya, enggak sampai parah lah gitu ya Kak ya. Kalau menurut Kakak sendiri Kak, dalam 1 tahun yang paling bulan-bulan yang paling menguntungkan lah atau harga pasar
2: paling menguntungkan kalau sekitar bulan 11, bulan 11, 12, 1, 2, itu tanaman tomat bagus.
0: Oke, bagus.
2: Itu kapasitasnya apa harga pasarnya di atas 250 sampai 600 per kancing.
0: Wow.
2: Kalau tanaman cabe harga yang paling bagusnya di bulan-bulan musim kemarau. Kalau di musim kemarau itu kan kita Kabupaten Belu ini kan banyak pesta.
0: Oh iya,
2: dari
0: betul.
2: Situ kan kita bisa.
0: Betul, permintaan ya, kayak
2: permintaannya banyak.
0: Permintaan untuk cabai, tomat,
2: ya. Itu tergantung dari jenis cabai. Ada cabai besar, ada cabai keriting, ada cabai kecil.
0: Kecil.
2: Cabai rawit.
0: Oke, berarti kalau
2: kalau untuk cabai rawit untuk sekarang tuh harga masih di standar 30 per kilo, itu lumayan. 10.000 per kilo juga masih untung. Kalau kita main skala besar. Kalau untuk kalau cabai besar, kalau di musim-musim sekarang kita rugi karena harga per kilonya kan 8.000. Itu kita rugi. Kemungkinan hanya balik modal sih.
0: Berarti kalau tomat dia cocoknya pas di hari-hari mulai musim hujan ya, Kak, ya,
2: karena di musim air hujan. Karena kalau di satu sisi musim hujan itu kan perawatan tomat tuh lebih susah.
0: Iya.
2: Karena ada beberapa penyakit yang susah untuk diatasi.
0: Betul. Jadi karena kita hasilnya lebih sedikit gitu ya, Kak, jadi harganya makin naik makin mahal. Berarti tomat waktu musim hujan, kalau cabai waktu musim nikah.
2: Kita lihat aja kalau ke Kabupaten Belu, banyak pesta kita lumayan sih.
0: Betul, saya juga pernah ke pesta, karena kalau pesta kan banyak ini ya, kayak banyak makanannya juga banyak. Wajar ini, apa ya, menghasilkan yang menjanjikan lah ya, Kak, ya, kalau untuk pertanian.
2: Karena kalau kami tanam-tanaman Lombok, itu kami hitung kalau kapasitas 3.000 3.000 tanaman itu kita paling kurang 1,5 ton dapat. Ya 1,5 ton. Karena satu pohon kami prinsip penghasilan itu satu pohon itu 1,5 kilo. Kalau 1,5 kilo ya harga yang paling rendah 5.000 ya cukup lah.
0: Oh, ini saya penasaran. Kira-kira lahan kakak seluas apa sih ini?
2: Kalau untuk lahan tomat ya sekitar 4.000 tanaman sih.
0: Oh, 4.000 tanaman.
2: Ya, kalau untuk cabai keriting sekitar 3.000-an. Karena dalam satu lokasi itu sistemnya pertanian terpadu. Ada ternak babi, ada lahan tomat, ada sawah, ada lahan apa cabe.
0: Oke, berarti selain tanaman hortikultura juga ada ternak yang lain ya.
2: Iya, ada ternak yang.
0: Oke, next time boleh deh kita bahasnya yang peternakannya lah ya, Kak. Siap ya, Kak, diundang lagi nih ya.
2: Aman.
0: Oke. Oke, Kak, boleh nih apa ya, disampaikan untuk harapannya lah ya, harapan untuk kakak untuk di Kopi Lakmaras ataupun untuk kopi yang ada di Belu misalnya, semoga kedepannya makin mahal nih, biasanya omset makin nikat gitu atau gitu. Boleh nih, Kak, dari Kak Yan, harapan kedepannya.
1: Harapan saya kedepannya tuh semoga Kopi Lakmaras makin laris.
0: Amin.
1: Ya, omsetnya makin naik.
0: Amin. Apalagi nih, Kak. Semoga makin mungkin kedepannya bisa makin berkembang lagi, makin ya, Kak, ya. Syukur-syukur nggak cuma kopi, nanti ada tambahan yang lain gitu ya. Betul. Kalau Kak Yansen, harapan kedepannya apa nih, Kak? Terkait dengan diri Kak sendiri ataupun pertanian atau menambah lahan gitu.
2: Harapan dari saya ya sudah. Prinsip saya ke depan tuh punya karyawan saja sih. Dan yang kedua untuk kaum anak muda sih.
0: Iya, betul nih, pesan.
2: Kalau untuk kaum anak muda, kalau untuk hidup hanya untuk bergaya, kalau harapan dari orang tua mendingan jangan gaya.
0: Wow, keren nih.
2: Kerja kalau penghasilan sendiri, kalau kau mau bergaya sampai kapanpun itu keringat sendiri.
0: Betul. Ini pesan yang
3: pertama di Indonesia.
0: Untuk anak muda
2: karena, karena untuk kaum anak muda sekarang tuh lebih banyaknya santai. Kalau orang tua pegawai ya sudah, harta orang tua ada sih, pakai saja dulu.
0: Saya langsung ingat, untuk anak muda kalau mau bergaya jangan pakai punya orang tua, menghasilkan sendiri dong. Oke, ini saya terpukul juga, Kak, tertampar. Oke, terima kasih banyak ya, Kak, ya. Ada Kak Yansen, kemudian ada Kak Jevin yang udah sharing-sharing, kemudian udah cerita nih ya terkait bagaimana untuk pertanian di Belu, kemudian untuk kopi yang di Belu juga, khususnya di Lakmaras ya, Kak, ya. Semoga dari yang kita sampaikan tadi untuk anak muda, untuk saya jadi pukulan keras. Jadi tamparan keras ya, supaya kedepannya kita bisa produktif juga ya, Kak, ya, sebagai anak muda sekarang. Oke, terima kasih untuk Kak Jevin, untuk Kak Yansen atas obrolannya, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua karena udah stay tune dari awal sampai dengan akhir. Pokoknya terus saksikan Stereotype Podcast Area Tambua di episode selanjutnya. Sampai jumpa. See you. Belu terus bergerak maju, mengubah keterbatasan menjadi sebuah kekuatan. Lalu bagaimanakah hasil bumi produk lokal ini tidak hanya dijual hasil mentah, tapi juga dapat bernilai tinggi? Oke, ini nih tampilan dari Kopi Lakmaras ya, Kak, ya. Lakmaras yang diproduksi sama Kak Jensen beserta dengan teman-teman.
4: setiap kali kita dapet petani, pendapatan petaninya semakin bagus, sedangkan kita gajinya pas-pasan saja. Saya ambil kesimpulannya bahwa daripada saya sebagai penyuluh dari perusahaan, mendingan saya jadi petani.
1: Dia dari saya pengepul dari masyarakat. Dari masyarakatnya masih krimbin.
0: Iya.
1: Masih biji.
0: Oh.
1: Biji hijau.
0: Katanya profesi

0: aku hamil.
1: Wah, alhamdulillah. Akhirnya penantian kita terjawab sudah ya. Ingat sayang, kamu dan aku tetap harus menjaga agar anak kita ini tidak terkena stunting ya.
0: Iya sayang, seperti penuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, sampai berolahraga secara rutin. Betul kan sayang?
1: Betul sekali sayang. Wah, istriku ini makin cerdas ya.

Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

melihat burung yang hinggap di kabel listrik, mungkin Anda berpikir apakah burung tersebut tersengat listrik atau tidak. Dalam buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia menjelaskan, burung tidak tersetrum listrik bertegangan tinggi karena kakinya tidak menyentuh kabel netral atau ground atau tanah. Oleh karenanya, tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada tegangan listrik kabel tersebut. Jadi, tidak ada aliran listrik melewati tubuh burung ataupun tupai sehingga tidak akan tersetrum. Dari buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia dijelaskan bahwa sesuatu dapat terkena sengatan listrik apabila terjadi perbedaan tegangan. Jika manusia tersetrum, itu berarti terjadi kontak antara tubuh manusia sebagai konektor atau konduktor dengan sumber tegangan yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan arus melalui otot atau rambut. Apabila ada sesuatu yang memberi jalan antara kabel listrik dan tanah, maka listrik akan mengalir melewatinya. Andai manusia menyentuh kabel listrik seperti burung yang mencengkeram kabel, maka manusia tidak akan tersetrum. Tentunya, bila kaki tidak menyentuh tanah atau menggunakan alas kaki yang merupakan isolator seperti plastik atau sandal karet. Kendati demikian, jangan dicoba hal tersebut. Cukup burung atau tupai saja yang menikmati berdiam diri di kabel tegangan tinggi.

Okay, teman berdua ada Ariana Grande with Side to Side, ya. And kita lanjut lagi teman berdua di Santai Siang. Aduh, siang-siang begini habis makan mengantuk denger lagu ini langsung matanya langsung menyala kembali. Kan lagu ini emang enak itu ya teman berdua. Okay, and informasi buat kamu di siang ini teman berdua. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Letjen TNI Purnawirawan Markiano Norman jadi secara resmi membuka kejuaraan nasional atau Kejurnas Bowling Junior 2026 di Jakarta. Dan pada kesempatan yang sama juga nih teman berdua, KONI Pusat juga melepas tim nasional bowling Indonesia yang nantinya bakal tampil pada kejuaraan dunia bowling junior 2026 di Kuching Sarawak, Malaysia.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
5: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
4: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Kok naik lagi?
5: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
4: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
5: Hah?

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Oke, okay, teman berdua, kalau kata Ziva Magnolia cukup ya. Tapi kalau misalnya menorehkan prestasi yang membanggakan, nggak cukup dong kalau cuma sekali. Harus kayak, kalau udah harus lagi-lagi, yuk jadi ketagihan gitu ya teman berdua. Wow, pokoknya kita tepuk tangan banget deh buat tim para atletik Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara umum pada ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 yang berlangsung di Tunisia di tanggal 12 sampai 20 Juni kemarin. Keren banget teman berdua. Dan kontingen merah putih ini mengumpulkan 15 medali emas, 7 medali perak dan 7 medali perunggu sekaligus berbagi posisi puncak klasemen dengan Ukraina yang mencatatkan perolehan medali identik. Keren banget ya teman berdua. Dan koordinator tim pelatih para atletik Indonesia Purwo Adi Sanyoto bilang kalau hasil Tunisia ini menjadi modal penting banget nih dalam upaya untuk ngamanin tiket menuju Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Menurut dia juga persaingan antar negara, apalagi khususnya di kawasan Asia, ini berlangsung ketat banget karena seluruh peserta memburu poin kualifikasi. Ya tentu aja dong, tapi kayak semoga ya ini bisa menjadi batu loncatan yang baik banget, pokoknya masuk wishlist deh tahun ini ya teman berdua. Kayak judul lagu siapa? Ayo, ada judul lagunya Taylor Swift teman berdua, The Wishlist. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Oke, itu nomor dua lagunya Hindia. Yang ini menurut saya sangat merepresentasikan dunia saat ini ya. Benar-benar kayak kacau, kicau ya. Benar-benar seperti yang dunia ini sudah gila. Jadi lagu ini harus apa ya, menjadi soundtrack hidup kamu maybe ya, teman berdua. Nah, ngomongin soal hal-hal gila, ada satu drama Korea yang benar-benar gila banget. Bukan filmnya, tapi filmnya juga gila, teman berdua. Cuman karakter utama di film itu, drama itu tuh benar-benar gila banget. Tapi justru letak keseruannya tuh di situ, teman berdua. Nah, kita bakal ngebahas soal serial drama Korea yang populer, The Drama Code Heroes on Call, yang diproduksi oleh Netflix, dikabarkan teman berdua sedang dalam perbincangan untuk dilanjutkan dengan musim kedua. Wow, yang nungguin banget, yang maraton season 1 6 episode tidak terasa ya teman berdua. Kita sudah mau mendapatkan season 2. Semoga ini benar dan bukan hanya hoax ya. Dan pihak Netflix Korea sendiri juga menyampaikan nih akan kasih informasi lebih lanjut tentang drakor The Drama Code Heroes on Call ini secara detail setelah dikonfirmasi. Nah, pernyataan Netflix Korea itu menanggapi kabar dari salah satu media lokal yang laporin bahwa proses syuting musim kedua serial tersebut itu akan mulai pada Oktober tahun ini. Jadi kalau Oktober tahun ini, aduh, semoga ya tahun depan nih, semoga bener deh, semoga tahun depan kita udah bisa lihat season 2-nya The Drama Code, karena bener-bener filmnya tuh yang segila itu ada aja gebrakannya loh teman berdua. Aduh, rindu banget ya sama film-film yang ada aja gebrakannya. Oke, sambil nunggu-nunggu teman berdua, Imal puterin buat kamu satu lagu yang juga gak kalah enak banget, ada dari Huntrix, What It Sounds Like. So here we go.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Sebagian besar negara di dunia pasti mengalami siang dan malam atau matahari terbit dan terbenam. Namun ternyata ada negara yang tidak pernah mengalami matahari tenggelam. Meskipun terdengar aneh, midnight sun alias matahari di tengah malam memang benar-benar terjadi di sejumlah negara. Midnight sun adalah fenomena matahari yang terus bersinar walaupun waktu sudah menunjukkan tengah malam. Fenomena alam yang unik ini terjadi setiap tahun, yakni saat musim panas. Selama bulan-bulan khusus, seluruh wilayah di sisi utara lingkaran Arktik disinari matahari hingga 24 jam atau satu hari penuh. Ketujuh negara tanpa malam akibat fenomena midnight sun tersebut adalah Norwegia, Swedia, Finlandia, Greenland, Islandia, Alaska, dan Kanada.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa. Saling menghargai itu luar biasa.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
1: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Okay, teman berdua, tahu nggak sih aktor Timothée Chalamet dan Selena Gomez akan kembali membintangi film animasi berjudul Not Alone. Ini produksi dari Illumination, teman berdua. Jadi studio di balik film animasi populer seperti Despicable Me dan Super Mario Bros. Dan Timothée Chalamet sendiri dalam film animasi ini itu akan berperan sebagai pengisi suaranya Toko Joe. Dia itu adalah mekanik roket yang tertutup menjalani kehidupan tenang seorang diri. Dan untuk itu sementara Selena Gomez akan memerankan karakter Fran. Jadi Fran ini adalah seorang astrobotanis brilian yang dia itu lagi ngembangin roket pertama di dunia menggunakan bahan bakar dari tumbuhan. Waduh, bakal gacor banget ini pasti ya teman berdua. Pokoknya kita tunggu aja filmnya bakal seperti apa. Ih, pasti seru banget.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, kita mempredua. Sebentar lagi sudah akan berlangsung Festival Film Fehan 2026 dan tahu nggak temanya tahun ini adalah Dance for Friendship. Nah, ini sebagai simbol persahabatan lewat seni budaya lintas wilayah. Nah, tema tersebut mempredua menjadi semangat utama penyelenggaraan festival yang bakal berlangsung di besok sampai tanggal 27 Juni. Jadi 25, 26, 27 ya, mempredua. Dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kabupaten Belu Januaria Nona Alo bilang kalau tema tersebut itu sebenarnya punya makna mendalam. Jadi karena festival ini gak hanya ngelibatin peserta dari Belu tetapi juga menghadirkan penari dari Timor Leste dan daerah tetangga. That's why temanya adalah Dance for Friendship. Wow, keren banget, dalam banget, sedip itu ya. Mantap-mantap, pokoknya besok harus apa ya, pokoknya besok harus sukses deh sampai tanggal 27 ya.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Yeay!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?

0: nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

lagi dengerin Sore Ceria.

Okay, teman berdua, kita lanjut di sore ceria ya, meskipun di luar lagi mendung. Tapi tadi kan sebelum ini kita sempat apa ya, kayak tebak-tebakan berhadiah gitu. Kira-kira hari ini bakal hujan tidak? So far sih belum hujan ya, teman berdua. Berarti kalau kita tadi taruhan saya menang dong. Okay, meskipun di luar lagi mendung, tapi kita harus tetap ceria, teman berdua. Biasanya jam-jam begini tuh apa ya, ngapain sih sebenarnya? Ini udah jam pulang kantor loh teman berdua, harus cepat buru-buru deh pulang tenggo gitu ya. Dan informasi buat kamu di sore ini teman berdua, ada dari Kementerian Kebudayaan yang menjalankan program Kita Cinta Lagu Anak atau KILA 2026. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Gunanya tuh untuk dukung lahirnya lebih banyak lagu anak lewat lomba cipta lagu dan lomba menyanyi lagu anak. Apalagi sekarang ya bocil-bocil aja nyanyi lagu cinta-cintaan ya. Dan program KILA ini dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 2020 ya, merupakan wujud upaya Kementerian Kebudayaan dalam mendukung penciptaan lagu anak, pengembangan talenta muda, serta pemanfaatan lagu anak sebagai media pendidikan, hiburan, dan pembentukan karakter. Wah, ini harus banget nih, biar semakin banyak lagu anak gitu ya, yang bisa dinyanyikan oleh anak-anak, daripada kayak anak-anak zaman sekarang menyanyikan lagu patah hati, kayak terus ekspresinya dapat banget kayak lu udah cerai berapa kali, coy. Ini juga termasuk salah satu lagu anak enggak? Enggak. Ini bukan lagu anak ya. Ini lagu kita ya. Mesra-mesranya kecil-kecilan dulu dari Sal Priyadi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Ayo makasih ya. Ini betul mama yang bikin nah. Baju motif tenunan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Tambua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema, kesembuhan ilahi bagi semua orang. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis Elmatu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811. Festival Persahabatan 2026.
1: Kasih tanpa diskriminasi, semua ilahi bagi semua orang.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Okay, teman Pre2, belakangan ini lagi rame banget soal kasus satu cewek di Bandung yang disekap oleh pacarnya selama 3 tahun dan akhirnya si pelaku berhasil tertangkap, teman Pre2, dan udah diserahkan juga ke Polda Jember ya. Jember? Kok Jember sih? Jawa Barat ya, teman Pre2. Dan dia tuh justru mengaku, kita semua tahu bahwa adalah menyekap si cewek itu 3 tahun ya. Terus ya aduh, pokoknya melakukan kekerasan yang menurut saya sangat tidak manusiawi sekali, teman Pre2. Sampai bibirnya digunting, terus matanya akhirnya jadi tidak bisa melihat gitu. Dan si pelaku malah bilang kalau saya tidak menyekap dia selama 3 tahun, saya cuman 1,5 tahun gitu. Dan benar-benar kayak tidak ada penyesalan sama sekali, entah dia menyesal atau tidak. Cuman yang mau di warningkan di sini adalah kita semua harus hati-hati banget, teman Pre2. Aduh, pokoknya dunia ini sangat menakutkan banget. Jadi kalau kamu saya, kita semua jangan tergoda hanya gara-gara baru ketemu satu kali terus ngobrolnya nyambung, terus berasa sefrekuensi. Jangan banget ya, please. Terus kayak misalnya kalau ada apa-apa tuh cerita sama orang-orang terdekat, teman Pre2, karena nanti kalau misalnya amit-amit kamu terjadi sesuatu, ya yang bakal ngebantu kamu ya keluarga kamu sendiri. Gak ada orang lain yang rela kayak salto paling depan untuk bantu kamu, tuh tidak ya, keluarga kamu sih kalau menurut saya. Jadi be aware aja, hati-hati untuk kita semua cewek-cewek, apalagi yang menjadi tulang punggung keluarga. Aduh, sedih banget ya kalau baca berita yang itu. Pokoknya hati-hati deh untuk kita semua ya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pridu, ada Nabila Takia dengan Menghargai Kata Rindu. Kamu yang udah rindu ada pulang yuk ya. Udah jamnya pulang nih dari tadi jam 4 tapi belum pulang. Aduh, nyari apa sih di kantor? Awas ada setan kalau malam pulangnya telat gitu ya. Oke, teman Pridu, waktunya email juga pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat yang udah dengerin dari tadi jam 11 sampai di jam 6 kurang lewat 1 menit. Kurang 1 menit ya teman Pridu. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu besok pagi di jam 5 sampai jam 11. See you and bye-bye.

Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Bro, semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, Bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, Bro.
1: Ya ampun, Bro. Makanya, jangan asal percaya internet.
0: Jadi, kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu. Bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang, kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh. Bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini.

0: Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
0: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah ini.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakterin. Jadi dari belakang saya langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

0: besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Melsi dari Grahels, Share Eldari 99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu. Selamat malam, ketemu lagi sama aku Rentia Suparji di malam hari ini di Jaga Malam. Oke, gak sendirian, besti-bestiku. Saya bakal ditemenin sama someone special banget. Oke, jadi teman Pro 2 malam hari ini ada yang beda ya. Karena saya kembali hadir ya di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Ruang berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi dari anak muda yang berani melangkah keluar dari zona nyaman. Nah, teman Pro 2, seringkali ya kita tuh merasa belum cukup siap untuk mengambil sebuah kesempatan. Kita mau diajang curhat atau apa nih? Jadi, banyak banget ya di antara kamu mungkin yang merasa kayak belum cukup pintar, belum cukup berpengalaman, atau bahkan belum cukup percaya diri. Padahal itu bisa menjadi kesempatan besar justru datang ketika kita tuh kayak masih berada dalam proses belajar. Nah, jadi malam hari ini Tia bakal ngajak someone bincang-bincang ya. Anak muda yang baru aja mengikuti konferensi internasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara. Dan menariknya, guys, perjalanan ini tidak hanya tentang forum internasional, tapi juga tentang keberanian mencoba menghadapi tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang datang. Jadi malam hari ini tuh kita bakal ngobrol sama Kakak John Afrianto Lebu, mahasiswa Magister Administrasi Bisnis Urindo Jakarta. Mahasiswa S2 ini, guys. Ini teman SD, SMP, SMA. Kita ketemunya di radio ya. Oke, kamu jangan kemana-mana, guys. Oke, teman berdua, sorry banget ya lama, soalnya ini Jakarta atang gue, jadi ketemu telepon nih, aduh ini kayak susah sekali ya. Dan malam hari ini saya udah tersambung sama Kakak John Afrianto Lebu, ini mahasiswa Magister Administrasi Bisnis Urindo Jakarta. Aduh, ini seperti apa ceritanya? Kita bakal tanya-tanya banyak, kita bakal sharing banyak. Mungkin Kakak John boleh cerita sedikit tentang konferensi internasional yang baru aja kamu ikuti, dan seperti apa sih acara dan pengalaman yang kamu dapatkan di sana itu, bro?
2: Oke, sebelumnya terima kasih Tia dan semua pendengar yang ada di Tambua. Sorry agak telat ya. Oke, nah untuk perkenalkan singkat dulu, saya John ya, dari Atambua juga dulu ya.
1: Benar banget.
2: Di Atambua, terus di Jakarta sekarang. Nah, mengenai konferensi kemarin ya, Kak Nia ya. Nah, ini adalah salah satu ajang di mana Universitas Indonesia ini mengadakan Edge Summit 2026. Nah, sebuah konferensi internasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa dari berbagai negara. Nah, dalam konferensi ini saya dan beberapa teman atau tim berkesempatan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang manajemen destinasi wisata di Aloha Pantai Indah Kapuk Tangerang yang ada di PIK seperti itu. Nah, kalau untuk pengalaman ini sangat berharga karena saya tidak hanya berbagai hasil penelitian, tetapi juga belajar langsung dari para profesor, peneliti, dan pembicara internasional yang memiliki pengalaman luar biasa di bidangnya masing-masing. Seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Jadi sorry banget ya, kita kenalin lagi Kakak John ini siapa, karena tadi kan kita di opening panjang banget, saya udah kasih tahu nih buat teman-teman siapa kamu. Iya, jadi si John ini tuh teman SD, SMP, SMA, dan sekarang kita ketemu lagi lewat udara ya di Pro 2, guys. Dan ini bukan untuk pertama kalinya John bercuap-cuap ya di Pro 2. Dia bilang kayak, aduh ini kayak rumah ya, kayak pulang kembali ke rumah. Dia sebosan, dia sudah terlalu bosan, guys ya. Jadi seperti asli. Jadi seperti itu ceritanya. Tapi John, kayaknya saya lihat lu nih kayaknya sempat pernah capek untuk belajar hal-hal baru. Karena tahun kemarin itu kayak ketang dua barusan aja kayak ngebahas tentang prestasi-prestasi, pokoknya semua-semua yang kamu ikuti gitu ya, kegiatan, ajang, kompetisi apapun itu, dan sekarang kamu masih mengejar itu semua. apakah masih mau mengejar lagi atau mungkin capek istirahat dulu atau gimana nih?
2: Iya, sebenarnya memang betul. Memang tahun lalu juga memang sebelumnya untuk persiapan perlombaan untuk ajang The Best Contact Center Indonesia, di mana ajang itu untuk mempertemukan semua perusahaan yang perwakilan-perwakilan yang bisa hadir untuk mempresentasikan kantornya mereka masing-masing. Nah, memang itu benar-benar saya mempelajari, dan saat ini benar saya mempresentasikan di kuliah juga, di magister ini. Memang di kampus Urindo ini memang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mempresentasikan, dan memang saya tidak pernah bosan untuk mengikuti ajang ini, karena ajang ini mempertemukan, memberikan wawasan untuk melakukan apa yang harus kita presentasikan, dan mungkin ini adalah peluang untuk kedepannya seperti itu.
1: Wow, luar biasa banget. Bagaimana sih kayak awalnya tuh kamu tuh kayak tahu kalau ini tuh kesempatan dan yang membuat kamu tuh kayak sangat-sangat tertarik kayak untuk ikut gitu? Karena kan kamu kan secara, kamu kan punya pekerjaan kan, terus kamu harus mengikuti kayak ajang-ajang seperti ini. Membagi waktu itu seperti apa sih, John? Sumpah, pusing kayak ngeliatnya.
2: Ih, betul. Pusing banget, betul. Ini memang waktu yang sangat singkat dan padat. Dan ini pun informasi dari teman kuliah saya juga, namanya Mbak Sura Damayanti. Dia itu dari Bali. Memang dia bilang, mengikuti ajang ini, dia bilang, Pak John, boleh gak kita join ini? Karena mahasiswa cuma kami berdua. Selain itu adalah semuanya peneliti, praktisi, dosen, profesor, dokter, dan semuanya yang ikut. Dan pada akhirnya ini membagi waktu, pulang kerja harus satu jam untuk presentasi, latihan presentasi, kemudian baca-baca dalam bahasa Inggris, presentasi pakai bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Jadi memang waktunya sangat mepet, tapi overall kami mempersiapkan itu dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan juga seperti itu.
1: Kalau saya sih di umur-umur segini itu kayak udah jadi apa ya, seumuran kita ya. Iya, seumuran, tapi kamu tuh kayak lagi, orang bilang kayak lagi panas-panasnya. Ah, saya mah kayaknya udah jompo banget ya. Kayak umuran segini tuh lagi capek-capeknya tahu, buat itu terlalu forsir tenaga, kepengen tidur loh, kepengen rebahan. Tapi salut banget, masing-masing orang tuh beda teman pro dua untuk menata masa depan. Dan kamu di umur-umur segini, kita nih gen apa ya? Kita nih bukan gen Z kan?
2: Milenial
1: ya. Masuk-masuk ke gen-gen jompo sih sebenarnya, karena udah kayak aduh, kecapean duduk 7.5 jam gitu ya di bangku, tapi kamu masih fit-fitnya. Aduh, saya senang banget ya ketemu orang yang fit-fit kayak gini. Nah, dan saat pertama kali kamu mendaftar sama Mbak itu yang dari Bali, cuman kalian berdua yang menjadi mahasiswa, karena yang lainnya itu profesor, peneliti, dosen-dosen. Apa ya yang menjadi ekspektasi kamu saat pertama kali mendaftar terhadap ajang ini, bro?
2: Baik, kalau untuk ekspektasi kami itu adalah untuk mencoba hal yang baru, dan ini pun konferensi internasional ya. Jadi coba kita maju lebih langkah lagi ke depan, karena Basura ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi juga di kampus kami, dan dia stay-nya di Bali, dan ini adalah memang peluang buat dia menginformasikan, Pak John, boleh ya kita join? Oke. Saya bilang oke. Dan akhirnya kami mempersiapkan materi ini sangat singkat, dan memang memberikan yang terbaik, karena memang yang hadir itu bukan itu dari dosen, terus ada juga rektor, dan ada beberapa negara yang mengikuti ajang tersebut, dan pemateri pun juga luar biasa dari berbagai negara seperti itu.
1: Luar biasa banget ya, pokoknya kamu dua masuk ke sesi di situ tuh PDPD seintinya ya.
2: Intinya
1: yang penting jadi ya, dan wow, luar biasa banget ya. Dan ketika untuk pertama kalinya kalian berdua tuh merasa, aduh, kita berdua nih sendiri ya mahasiswa, mengetahui peserta yang terlibat berasal dari berbagai negara juga, dan banyak diantaranya merupakan akademisi berpengalaman. Pertama kali yang kamu rasakan itu apa tuh?
2: Pertama kali, deg-degan sebenarnya ya. Tapi karena ini adalah ajang di mana kita bisa mempresentasikan hasil penelitian, maka kami openingnya pertama itu dari dekan fakultas kami, Bapak Titus. Ya, dari dekan, kemudian Mbak Zura presentasi pertama, saya presentasi kedua, kemudian bergiliran, dan pada akhirnya diapresiasi oleh rektor kami sendiri dan juga beberapa negara bahwasannya kok ada mahasiswa yang mengikuti ajang ini seperti itu. Dan itu membuat salah satu kebanggaan buat fakultas dan juga di jurusan juga seperti itu, di Magister Administrasi Bisnis. Dan memang ini adalah salah satu peluang buat kedepannya seperti itu.
1: Oke, kamu orang kedua yang mempresentasikan ya. Nah ini katanya ya, katanya teman pro 2, saya dengar-dengar katanya persiapan presentasi kamu itu hanya berlangsung sekitar 2 hari. Oh, bisa kamu ceritakan bagaimana prosesnya bro?
2: Oke, betul sekali Tia. Jadi memang benar 2 hari dan itu cuman dibuatkan slide, terus penitia bilang untuk send file dan lain sebagainya, dan dibantu oleh Mbak Sura yang punya kesibukan pekerjaan, kemudian saya juga punya aktivitas. Kemudian 2 hari itu memang terrealisasi, dan juga kami untuk latihan itu by Zoom karena jauh juga. Jadi 1 jam satu jam lah kami latihan. Setelah itu paginya langsung presentasi, dan itu luar biasa karena deg-degan, tapi overall untuk presentasi in English dan itu juga diberikan waktu yang mepet untuk presentasi, dan ya akhirnya bisa mendapatkan the best presenter juga.
1: Oke, nah dalam waktu yang sangat singkat itu tuh John, tantangan terbesar yang kamu hadapi itu apa? Namanya hidup ya, naik turun, ketong naik turun. Nah, tantangan yang paling berat yang kamu rasakan selama 2 hari itu tuh?
2: Tantangan yang pertama gak bisa tidur ya, yang pertama mikir ini bisa gak ya, bisa gak ya. Tapi dari dukungan dari keluarga, dari istri dan teman-teman bahwasannya bisa, John mah cincau lah, bisa anak-anak timur mah bisa. Dan memang kata bisa itu yang harus pegang terus, dan akhirnya bisa gitu. Dari tantangan-tantangan yang khawatir dan khawatirnya salah informasi atau menyampaikan materi, dan pada akhirnya bisa menaklukkan kekhawatiran itu.
1: Jadi dia punya vibes-nya itu kayak kalian itu berada dalam satu aula besar gitu ya, atau?
2: Iya, jadi dia Zoom, jadi kita memaparkan materinya seperti itu. Jadi pada saat itu pemaparannya dari Arab, kemudian dari India, dari Malaysia, kemudian dari mana lagi nih, UK, itu memaparkan punya mereka semua, kemudian kami dikasih ruangan untuk presentasi. Jadi ada beberapa, kami itu kandidat masuknya di panel 2. Nah panel 2 itu adalah praktisi semua. Dan pada akhirnya itu ada 12 kandidat. Dan kami timnya 3 orang. Jadi kami harus memberikan yang terbaik. Dan pada akhirnya ada yang dari dosen dari Al-Azhar Jakarta, Fakultas Hukum dan lain sebagainya. Memang beberapa dosen dari fakultas atau dari universitas lain juga mengikuti ajang itu seperti itu.
1: Oke, dan saya penasaran banget sama presentasi kamu selama 2 hari. Tantangan terbesarnya adalah kamu nggak bisa tidur. Oke, tapi di Jakarta ini kan luas loh bro ya. Kenapa kamu harus mengangkat tema destinasi manajemen di Aloha Pantai Indah Kapuk Tangerang? Kenapa kamu memilih topik itu, dan gagasan utama apa sih yang mau kamu sampaikan melalui presentasi kamu itu tuh?
2: Oke, thank you Tia. Memang ini pertanyaan memang sulit untuk dijelaskan, tapi ini adalah terberat karena memang di Jakarta itu memang kita lihat tuh view-nya gedung dan lain sebagainya, dan kadang masyarakat atau yang perantau dan pekerja itu mereka butuh healing ya. Dan pada akhirnya saya melihat Aloha Pantai Indah Kapuk Tangerang ini adalah salah satu destinasi yang bagus dan kayak bentuk Hawaii. Dia mini Bali, mini Hawaii. Jadi itu semua orang bisa melakukan aktivitas atau refreshing di situ. Memang saya juga sudah beberapa kali ke situ dan view-nya bagus, dan pernah pre-wedding di situ juga. Jadi salah satu tempat yang memang pelayanannya bagus, dari manajemennya juga bagus. Jadi itu yang buat saya dan beberapa teman untuk betah persering ke situ. Dan ini memang di pusat kota yang begini ramai, Jakarta yang begitu padat, dan salah satu nasi ini yang harus perlu dikunjungi seperti itu. Karena dia di pinggir pantai, view-nya yang bagus dan lain sebagainya.
1: Jadi di satu sisi
2: keluarga bisa.
1: Oke, jadi di satu sisi sendiri kayak kamu tuh udah terjun langsung sih ke lokasinya, tempat pre-wed kamu. Makanya kamu kayak mengambil kayak mungkin kayak lebih hafal gitu ya sama oh Aloha ini tuh ternyata sebagus ini. Jadi mungkin ngambil ini aja. Kalau banyak yang bagus-bagus tapi kamu tidak pernah ke sana, kamu harus survei dulu, check and recheck dulu, kamu harus berpikir lagi dan mungkin tidak akan menjadi dua hari loh kamu mempersiapkan presentasi kamu kalau kamu enggak memilih Aloha gitu ya. Nah, iya, dan bagaimana nih pengalaman kamu nih my bro saat mempresentasikan ide di hadapan peserta dan pembicara dari berbagai negara? Apakah ketika kamu setelah mempresentasikan itu kayak ada komenan-komenan enggak sih mungkin dari dewan juri dan apa gitu yang mereka komen gitu ya? Protes, kayaknya ini enggak sesuai kayak gitu. Itu kayak gitu enggak atau?
2: Oke. Jadi memang betul. Jadi waktu yang memang sangat singkat dan presentasi itu pun dikasih waktu adalah 9 menit, 7 sampai 9 menit. Dan memang waktunya pas. Jadi timingnya pas. Jadi pada saat presentasi selesai tidak ada yang memberikan pertanyaan dan juga terpukau dengan presentasi kami dengan Pantai Indah Kapuk atau di Aloha Pantai Indah Kapuk Tangerang itu. Jadi pada saat itu yang mau bertanya adalah rektor. Rektor kan pada saat itu rektor menanya, dia bilang, saya sejauh ini pengen bertanya tapi waktunya tidak pas. Tapi saya salut sama mahasiswa ini untuk membagi pengalaman penelitiannya mereka. Dan ini memang salah satu kebanggaan buat fakultas kami juga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan dekan pun juga memang mengikut andil dalam bagian ini. Jadi tidak ada pertanyaan yang banyak, tapi pada saat presentasi peserta lain kami yang sikat, kami yang kasih pertanyaan lagi. Jadi di situ poin kami di situ.
1: Okay. Orang lain punya bosong sikat, tapi bosong punya orang lain sembrani sikat. Jadi ceritanya begitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Kira-kira begitu.
1: Singkat, padat dan jelas. Memang orang NTT ini memang paling tidak mau kalah ya. NTT sama Bali ini. Okay, semangat aja NTT Bali ya. Dan kalian kemarin itu presentasinya juara ya? Atau gimana tuh istilahnya?
2: Masuk. Jadi juaranya itu kan ada beberapa beberapa panel ya. Jadi ada 1A, 1B, terus 1A sampai itu ada berapa kandidat, 1B berapa kandidat. Nah, saya maksudnya di 2D. 2D itu ada 9 atau 10 kandidat peserta peserta. Nah, dari situ dari setiap panel itu misalnya 1A, 1B sampai 2D. Nah, akhirnya itu masuk satu-satu, pilih satu masing-masing tim atau peserta. Jadi dimasuk dalam satu nominasi untuk the best contact center, the best presenternya itu kan. Nah, pada saat itu kami masuk nominasinya dan mendapatkan the best presenter itu dari semua peserta yang hadir presentasinya.
1: Kalian itu kan dari berbagai negara, itu cara komunikasinya tuh gimana sih? Kan lu bilang kan orang punya ketong sikat. Nah, ketong punya orang sentral sikat-sikat amat. Nah, bagaimana tuh ketika mereka memaparkan, apalagi kamu bilang ada yang dari Arab, ada yang dari mana lagi, negara mana lagi itu. Dan gimana tuh kalian cara berkomunikasi? In English pastinya ya?
2: Betul. Okay. Jadi betul. Jadi untuk presentasi dan semuanya adalah pakai bahasa Inggris semua. Jadi dari Jepang yang bahasa Inggrisnya begitu, tapi dia bisa menyesuaikan dan memaparkan. Kemudian Malaysia, India, Uni Arab. Jadi semua dari seharian itu Inggris semua. Jadi memang harus bisa memberikan atau memahami materi yang dipresentasikan. Jadi kita bisa tanya lagi.
1: Saya mah kayaknya pusing banget ya kalau perkumpulan banyak bahasa seperti itu. Wow, saya susah-susah. Itu susah-susah gampang. Tapi kalau untuk kamu S2 ini kayaknya tidak akan susah ya. Tapi saya mau tahu juga nih, adakah momen yang paling berkesan atau tidak terlupakan selama mengikuti konferensi dengan berbagai negara ya, dengan peserta berbagai negara itu bro?
2: Okay, jadi yang pada saat saya diberikan kesempatan untuk bertanya ke Profesor Hamdan, itu dia dari Malaysia. Jadi memberikan pertanyaan tentang dia bawa tentang digital banking dan fraud. Jadi itu pas dengan di bidang saya di bank kan. Jadi saya nanya tentang dia mempresentasikan tentang AI yang menggantikan untuk manusia seperti itu. Jadi itu yang saya memberikan pertanyaan dan memberikan apresiasi yang luar biasa dari profesornya langsung dan juga dari dosen-dosen dan dari fakultas juga mengapresiasi bahwa pada saat mengikuti konferensi internasional kali ini atau tahun ini mahasiswa memang aktif dan memang pertanyaannya luar biasa. Jadi itu membuat saya untuk lebih giat lagi ke depan.
1: Saya mau tanya ya, ini mungkin sedikit masuk ke ranah pribadi sedikit ya. John, kamu dengan segala segudang prestasi kamu ini, keluarga, istri, saudara-saudara, teman, ini sepertinya sangat mendukung kamu ya. Makanya kamu tuh kayak semangat, gencar-gencarnya. Soalnya ada orang lain yang ketika berada di titik di atas tuh kayak ada orang yang bukannya memotivasi, bukannya mendukung, tapi kadang kayak ada rasa iri, iya gak sih? Semakin kita ke di atas itu pasti orang kayak merasa, ih, dia ini sudah terlalu pintar, apa sih yang dia cari? Nah, untuk menanggapi hal-hal seperti itu tuh, apa yang akan kamu lakukan? Istilahnya kayak ada head comment, atau mungkin para netizen-netizen yang, padahal kamu tuh capek banget loh untuk naik ke atas, untuk menggapai itu terlalu susah, sampai-sampai lu takut untuk tidur, dan bahkan lu takut untuk tidak tidur ya. Tapi orang kayak head comment bilang, ih apa sih yang dia cari, kan udah seperti ini, ada yang seperti itu gitu. Bagaimana kamu menghadapi komenan-komenan atau enggak mungkin pemikiran-pemikiran buruk dari para orang netizen-netizen maha benar dan maha berkarya itu?
2: Maha tahu sama semuanya ya.
1: Maha berkarya maksudnya. Oke.
2: Betul dia, jadi di Jakarta itu memang itu banyak sekali. Di Jakarta itu adalah yang pertama kita harus siap mental juga ya. Karena di Jakarta itu lo gue. Dan kalau misalnya kita nggak lebih bagus, kita nggak lebih maju, itu kita ketinggalan. Artinya di Jakarta itu nggak butuh orang-orang pintar dan lain sebagainya. Yang penting orang itu bisa tahu diri, empati, rasa jaga sikap dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu yang paling mendukung adalah istri dan kemudian teman-teman dekat saja. Jadi untuk maju lebih jauh ke depan itu adalah memang kita harus punya komitmen dan kita punya target yang dimana kita harus lebih matang, lebih bagus ke depan. Ketika orang lain itu menganggap kita anggap remeh dan lu so tau dan lu begitu-begitu, tapi kita punya tujuan. Oh, saya punya prinsip, saya punya tujuan ke depan, saya harus seperti ini, saya harus memberikan yang terbaik dari yang sebelumnya, seperti itu. Jadi ada teman-teman yang dari kantor juga, Bang John udah, Pak John udah, gak usah ikut lagi. Enggak, saya tetap harus maju. Ada peluang, gas. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu mempertahan hidup adalah orang yang berani maju.
1: Memang sia-sia dari zaman SMP, SMA. Kalau lihat lu, kalau jalan supikul buku nih kawan, sumpah nih, aduh ini Anang nih, dia ini dulu paling kayak, aduh paling tersibur ribu bagian OSIS dong. Tapi terakhir ya seperti ini hasilnya. Kedudukan kamu memang benar-benar di atas kami. Aduh gitu, kamu ya gen milenial yang sukses, kami gen jompo aja kayak udah capek. Duduk di kantor aja udah capek bro. Tapi namanya manusia tuh masing-masing punya apa ya, tujuan masing-masing teman bro dua. Selagi masih kuat menggapai, mungkin ada sesuatu yang mau kamu gapai biar demi masa depan ya, masa tua kali ya. Mungkin itu ya salah satu tujuannya teman bro dua.
2: Betul.
1: Ya. Iya.
2: Tenang ya kan?
1: Asli. Tapi sejauh ini kalau istri sama keluarga semua mendukung sih, kalau lo nge-head comment gue, lo siapa? Gue siapa? Epen enggak? Iya. Ini John Pak, bukan yang kaleng-kaleng ya. Oke. Jadi kita sudah berbicara banyak teman pro 2 dan Kak John juga sudah bercerita banyak, tapi saya masih mau tanya-tanya ya. Aduh, ini terlalu kepo penyiarnya. Dari seluruh rangkaian kegiatan itu, pelajaran atau wawasan baru apa yang paling membekas untuk kamu? Walaupun sebenarnya terlalu banyak ajang yang sudah lu ikuti dan sudah terlalu banyak pengalaman baru juga yang udah lu dapat dan udah lu terima gitu, bro.
2: Dari semua pengalaman, memang prestasinya dari SD, SMP, SMA yang begitu banyak, tapi dari terakhir yang saya dapatkan The Best Presenter untuk ajang yang konferensi internasional untuk yang diadakan oleh Urindo dan menghadirkan beberapa pemapar materi yang luar biasa dari berbagai negara, ini membuat saya makin semangat untuk menjadi peneliti dan juga menjadi pengajar ke depannya. Mungkin di samping itu pekerjaan yang dapat saya jalankan saat ini, kemudian ke depannya saya bisa mengajar untuk jadi pendidik. Nah, itu membuat saya lebih giat lagi tentang belajar dan belajar, dan bisa memberikan penelitian terbaik ke depannya seperti itu.
1: Oke, luar biasa banget ya. Dan kamu tahu gak sih, banyak anak muda yang merasa kalau mereka tuh kayak belum cukup pintar. Bukan hanya anak muda aja, saya ya salah satunya. Kayak saya wawancara kamu tuh saya ngerasa kayak aduh, saya dibawa banget gitu. Kapan ya bisa sama kayak kamu gitu ya. Selain belum cukup pintar, belum cukup berpengalaman, atau mungkin belum cukup percaya diri untuk mengikuti ajang atau kompetensi maupun kesempatan besar. Nah, setelah pengalaman yang kamu dapatkan, kamu jalani ini ya bro ya, apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Ya termasuk saya juga ya. Saya juga salah satu ya. Silakan.
2: Oke, ya. Jadi untuk pesan dari semua aktivitas, semua perlombaan yang sudah saya mengikutinya. Mm-hmm. Nah, untuk pesan buat anak-anak muda khususnya di Atambua, mm-hmm, dan di Nusa Tenggara Timur, jangan pernah merasa bahwa keterbatasan daerah, mm-hmm, menjadi batas bagi mimpi kita atau mimpi kalian. Mm-hmm. Nah, di sini saya berasal dari tanah yang sama, mm-hmm, dan hari ini saya bisa berdiri dan bisa berbagi untuk forum internasional serta meraih penghargaan The Best Presenter. Mm-hmm. Percaya bahwa teman-teman, mimpi tidak ditentukan oleh dari mana kita berasal, Tia, mm-hmm, tetapi oleh seberapa besar keberanian kita untuk belajar, mencoba, dan terus berjuang. Mm-hmm. Nah, untuk para presenter dan generasi muda, jangan takut berbicara, jangan takut salah, dan jangan takut tampil. Karena setiap kesempatan yang berani kita ambil adalah langkah menuju masa depan yang lebih besar. Mm-hmm. Bawalah nama Atambua, bawalah nama Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia dengan bangga. Tunjukkan bahwa anak daerah juga mampu bersaing, berprestasi, dan menginspirasi dunia. Salam dari Atambua untuk Indonesia, dari Jakarta, John Lebu.
1: Oke, tapi belum closing ini, masih ada satu pertanyaan
2: ya,
1: lagi.
2: Iya, lanjut ya.
1: Dari perjalanan ini, mulai dari persiapan yang sangat singkat, sampai akhirnya bisa tampil di forum internasional kemarin bareng para akademisi dari berbagai negara. Apa pelajaran hidup paling berharga yang ingin kamu bagikan malam hari ini nih, bro?
2: Baik, pengalaman hidup yang pertama mungkin saya bisa mengenal para pendidik yang luar biasa, dari profesor, dari doktor, mm-hmm, dan juga dari berbagai daerah, untuk pemateri yang sangat luar biasa. Mm-hmm. Nah, saya belajar bahwa dunia akademik internasional ini sangat terbuka ya, bagi siapa saja yang memiliki kemampuan atau kemauan untuk belajar dari berbagai literasi. Mm-hmm. Nah, yang terpenting bukanlah dari mana kita berasal, melainkan seberapa besar kemauan kita untuk terus berkembang. Mm-hmm. Jadi dari pesan-pesan dan dari materi pemaparan dari berbagai pemateri itu, saya mengambil bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Selagi masih ada peluang, kita gas. Seperti itu.
1: Oke, luar biasa banget. Thank you, John. Kamu tuh sudah berbagi cerita dan pengalaman bareng teman Prodo malam hari ini. Dan dari perbincangan malam ini tuh kita belajar, ya memang ya, kesempatan tidak selalu datang saat kita merasa siap. Terkadang keberanian untuk mencoba adalah langkah pertama menuju pengalaman dan pencapaian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ya. Terima kasih banget ya John ya, kamu udah berbagi pengalaman kamu. Jangan lupa sen-sen beta kalau lu dapat prestasi terbaru lagi, lu ikut lomba atau ajang kompetisi baru lagi, sen-sen beta biar beta bisa ajak lu lagi di Pro 2 tentunya. Orang mau bosan denger persetan.
2: Terima kasih banyak.
1: Iya.
2: Okay. Jangan bosan-bosan, kalau ada di tegas, potong gas, potong sharing buat anak Atambua semua biar maju bareng-bareng.
1: Aduh sayang, soalnya kan ada yang pernah bosan selagi ketong sharing hal-hal yang sangat bermanfaat, yang bisa jadi role model untuk kehidupan ke depan demi nusa dan bangsa, apalagi sharingnya sama anak-anak yang berprestasi. Wow, ini adalah mutiara NTT ya guys. Oke, silakan kamu melanjutkan aktivitas kamu di malam hari ini, my bro. Selamat beraktivitas. Kalau memang mengantuk mau tidur, silakan kamu bilang kan susah tidur, takut tidur juga ya kamu.
2: Malam minggu.
1: Oh, malam minggu ini hari. Ya ampun, genjompo banget gue ya. Soalnya sampai lupa hari ini hari Sabtu, guys. Oke, silakan menikmati malam minggunya bareng istri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, bro ya. Bye bye.
2: Yep. Kasih Tia, salam buat semuanya.
1: Iya, dadah. Dadah malam. Jangan galau malam-malam. RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar.
0: Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
3: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
4: Ya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini, dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
1: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
2: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
2: Fitra.
0: Bas. Sando. Aduh, agak ribet ya.
1: Al di drum.
0: Oke.
2: Andi.
0: Waduh, sibuk banget kayaknya nih abang nih.
2: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
2: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
2: Ini ada meja,
0: gitar. Oke, gokil.
2: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
2: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
2: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
2: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
2: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
2: Nah, boleh,
0: benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lo kok gue fit?
1: Lo dong.
2: Oh ya udah, oke. Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya, di atas 40 ya.
2: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
2: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Mendekati ya.
2: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
2: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
2: 2026.
0: Oh, wow. Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
2: Perkumpulan aki-aki. Gak, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
2: Okay. Tadinya gak kenal.
0: Mm-hmm.
2: Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau bisa kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
2: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
2: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Nah, cocok nih. Yaudah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kah atau gimana tuh?
2: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya?
0: Kenal
2: sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
2: Ya, kayak gitulah.
0: Oh, oke.
2: Okay.
0: Riklub benar, riklub. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
2: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
2: Ya, cocokologi aja
0: ya. Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
2: Udah 3.
0: Udah 3 ya, dan jadi yang terus ini yang
2: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
2: Utuh ini single kedua ya.
1: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada 3 apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
2: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Deeps ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Yeah. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Yeah. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi boleh. Udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Bet?
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Mm-hmm. Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, mm-hmm. ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indips, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali. Ya.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih
0: gitu. Ah, iya benar. Nanti deh abis THR deh gitu kan.
1: THR sampai 5 tahun
0: keluar
1: kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya,
0: bener.
1: Gitu kan? Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Okay.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya hidup gua udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
0: Jadi utuh, tapi
1: ya nggak lengkap aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan. Ya mereka emang udah gak lengkap, udah gak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Betul.
0: Oke, wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa.
0: Okay.
1: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
0: Wow.
1: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Bener. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima, gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Maybe gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: bener. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya bang ya.
1: Dan ngeliatin ini, ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Okay. Nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oh oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan.

seniornya gitu kan. Akhirnya jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, utuh walau tak lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia utuh walau tak lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
2: Genrenya musik enak.
1: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
2: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
1: Oh iya.
2: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
1: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
2: Ya apa aja, India, Fish,
1: Biru Baru. Wow.
2: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin.
1: Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
2: Enggak lah, ego udah gak laku kali ya.
1: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
2: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
1: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda, cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
2: Iya betul.
1: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap, yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
2: Indips orang galau.
1: galau jadi, kenapa tuh bang?
2: Galaunya dia seneng sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
1: Giliran
2: ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Nah, ntar lu deh. Nah, ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gua udah berani, orangnya udah pergi.
1: Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
1: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya, ya sudah ini. Ya. Itu boleh di-spill enggak?
2: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan, akan datang terus nih.
1: Betul.
2: Terus akan ada orang, kadang kita tuh, aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Di situ lagunya lebih ke ngajak, ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai,
1: okay.
2: Nikmatin.

0: Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin usaha ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
1: Oh, sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gua nih.
2: Yo, kata lagi kan?
1: Benar. Benar, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, jadi ditunggu aja ya, benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Ntar kita cari dulu lah.
1: Cari dulu. Ya. Yang bagus apa?
3: Meat lover.
1: Hai, meat lover boleh.
2: Daging semua dong.
1: Beda.
2: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar. Pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
0: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music, atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh yang.
1: Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
2: Kapan aja ya? Benar. Okay. Kalau ini bukan jualan.
1: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
2: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
1: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
0: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
1: Wow.
0: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
1: Menarik.
0: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
1: Oh, di tahun ini juga? Wow.
0: Targetnya begitu. Target.
1: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung. Namanya
1: omong kan, iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
0: Ya lumayan lah.
1: Berapa tuh?
0: Buat 7 album.
1: Enggak. Waduh. 7 album kalau satu album 10, 70 tuh ya.
3: Aduh.
1: Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
0: Sosmednya IG, The Midlife Theory.
1: Okay.
0: TikTok juga ada.
1: TikTok juga sama ya?
0: The Midlife Theory.
1: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua DSP bisa ya?
0: Bisa, ada semua.
1: Kalau musik video udah ada kah?
0: Belum
1: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
0: Yep.
1: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
0: Thank you,
1: eventnya.
0: Pro 2 FM.
1: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
0: Di Ancol Pasar Seni.
1: Di Ancol
0: Jakulture 2026.
1: Wah, jadi bisa datang tuh main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam
0: 8 sampai jam 8.
1: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan malam-malam Jumat berarti ya.
0: Malam daripada Jumat. Kena macet kan?
1: Nah. Bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya dengerin ya.
0: Boleh dong.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya abang-abang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
0: Amin.
1: Oke. Okay. Thank you ya. Alright, terima kasih. The Midlife Theory. Terus, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit. Dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.
4: Lights, camera, action.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: is it gonna be?
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

0: kakak. Lihat tuh si Diki, menyendiri, rambutnya berantakan, emosinya gak stabil, dan juga sering ngeluh loh kak. Kadang kalau megang handphone, heboh sendiri.
1: Kenapa sih emang dek?
0: Lah, kakak gak tahu dia setiap hari ngapain. Dia kan sering main aplikasi judi online. Kadang kalau menang dia kegirangan sendiri. Kalau kalah, menyendiri dan kepikiran sendiri kak.
1: Wah, kasihan banget ya berarti.
0: Ya makanya, kakak jangan ikut-ikutan kayak gitu ya kak. Loh, kak, ngapain tuh?
1: Ngapus aplikasi judol deh.
0: Yaelah kakak.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis.
2: Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: udah zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

sayur.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat jugalah. Ah,
1: joget depan ambulans ini.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Tunggu ruku. Kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Satu jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: Bro, semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya, jangan asal percaya internet.
0: Jadi, kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang, kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kamu lagi dengerin

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh,
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Iya nih.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak, sederhana.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat lo, kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakterin. Jadi lah, kepilih. Jadi dari belakang saya, langsung ke belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua. Dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

malam Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rente Suparji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti edisi hari Kamis 25 Juni 2026 dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

another jam lag non-stop, the just music.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan kepada kita untuk terus berbuat kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertemu dalam program siaran yang penuh keberkahan. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu jejak kebaikan yang tak pernah hilang. Sahabat pendengar, setiap manusia pasti ingin dikenang dengan baik. Namun, seringkali kita berpikir bahwa untuk meninggalkan jejak yang baik, kita harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal, dalam pandangan Islam, kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah ayat 7 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun amal baik yang hilang, meskipun mungkin manusia tidak melihatnya atau melupakannya. Sahabat pendengar, jejak kebaikan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, membantu orang tua tanpa diminta, menyapa tetangga dengan ramah, memberikan senyuman kepada orang lain, membantu teman yang kesulitan, dan mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Mungkin kita menganggap semua itu biasa saja, namun bisa jadi kebaikan kecil tersebut menjadi sebab kebahagiaan seseorang. Dan ketika seseorang merasa terbantu karena kita, maka disitulah jejak kebaikan mulai tertanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan bahwa senyum kepada saudara kita adalah sedekah. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai setiap kebaikan sekecil apapun. Sahabat pendengar yang berbahagia, ada sebuah kisah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Suatu ketika, seseorang menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan. Bertahun-tahun kemudian, orang yang pernah ditolong itu berhasil dalam kehidupannya dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Ia selalu mengingat kebaikan yang pernah diterimanya dan berusaha meneruskan kebaikan tersebut kepada orang lain. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan memiliki efek yang panjang. Satu kebaikan dapat melahirkan banyak kebaikan lainnya. Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi Allah mengetahui semuanya. Selain itu, jejak kebaikan juga dapat ditinggalkan melalui ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang mengajarkan ilmu yang baik, lalu ilmu tersebut diamalkan oleh orang lain, maka pahala akan terus mengalir meskipun ia telah tiada. Begitu pula dengan mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Ketika anak tumbuh menjadi pribadi yang baik, berakhlak mulia, dan rajin mendoakan orang tuanya, maka itu merupakan jejak kebaikan yang luar biasa. Sahabat pendengar, dalam kehidupan ini, kita mungkin tidak memiliki harta yang berlimpah. Kita mungkin juga tidak memiliki jabatan yang tinggi. Namun,
Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat baik. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Bisa jadi di sisi Allah nilainya sangat besar. Jangan menunda berbuat baik karena menunggu mampu. Mulailah dari apa yang kita miliki hari ini. Membantu dengan tenaga, memberi nasihat yang baik, mendengarkan keluh kesah orang lain, menjaga lisan agar tidak menyakiti, serta mendoakan kebaikan bagi sesama merupakan bentuk-bentuk amal yang dapat meninggalkan jejak yang indah. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Harta, jabatan, dan popularitas tidak akan menemani kita ke alam kubur. Yang akan menemani kita hanyalah amal perbuatan. Karena itu, mari kita isi kehidupan ini dengan jejak-jejak kebaikan. Jadilah pribadi yang kehadirannya membawa manfaat, yang perkataannya menenangkan, dan yang tindakannya memberikan pertolongan bagi sesama. Semoga ketika nama kita disebut, orang lain teringat akan kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal baik kita serta menjadikannya pemberat timbangan kebaikan di hari akhirat kelak. Sahabat pendengar yang berbahagia, mari kita tutup perjumpaan kali ini dengan sebuah pesan sederhana. Jangan lelah berbuat baik, karena jejak kebaikan yang ditinggalkan dengan ikhlas tidak akan pernah hilang. Jika manusia melupakannya, Allah tidak akan pernah melupakannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang bermanfaat dan meninggalkan jejak kebaikan dimanapun kita berada. Saya Nisrina Fauziah Nabila pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian sahabat pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

Okay, teman preview ada The Weeknd featuring Jenny, one of the girls. Selamat pagi buat kamu semua teman produa, selamat memulai harinya. Di luar cuaca lagi cerah banget, bener-bener hari yang cerah untuk kita bekerja ya. Okay, sebelum kamu memulai aktivitas kamu seperti biasa, Imel bakal bacain info perakiran cuaca di Kota Tambua pagi ini. Cuacanya didominasi cerah teman produa dengan suhu yang nanti bakal naik lah dari sekarang 23 derajat sampai nanti bakal jelang siang itu udah bakal mulai jadi 28 derajat celcius teman produa. Udah dari dingin kita sudah ke agak-agak hot ya gitu, dan di siang hari nanti cuacanya akan berubah menjadi cerah berawan sampai bahkan sebagian lumayan berawan ya, dengan suhu maksimal mencapai 29 derajat celcius ya. Anginnya dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 11 sampai 13 km per jam. Dan di malam hari teman berdua, langit mulai cerah lagi ya, banyak bintang kelihatan. Enaknya kita tinggal di kota kecil tuh apa, kita bisa melihat bintang dengan jelas gitu loh teman berdua. Ya ini yang harus kita syukuri lah di tengah kehidupan seperti sekarang ini. Pagi-pagi kenapa nih, berat banget kayaknya ya. Ya pokoknya semangat aja buat kamu memulai harinya hari ini. Dan jangan lupa untuk sarapan ya guys ya, biar tidak kelaparan nanti di jam 10. Okay, kita lanjut lagi teman berdua. Ada satu hari di bulan Juni. Kebetulan banget Juni sisa 5 hari lagi teman berdua. Berasa cepatnya. Ya itulah dia. So ini dia.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Alright, teman berdua, timnas Swiss memuncaki grup B Piala Dunia 2026 setelah membekuk Kanada dengan skor 2-1 pada pertandingan terakhir penyisihan grup di Stadion BC Vancouver di Vancouver Rabu waktu setempat ya teman berdua. Nah, di pertandingan ini Swiss mengemas kemenangan berkat gol dari Ruben Vargas dan Johan Menzambi. Sedangkan Kanada sempat memperkecil ketertinggalan melalui Promise David ya. Kemenangan ini mengantarkan Swiss menempati posisi pertama klasemen akhir grup B Piala Dunia 2026 dengan 7 poin dari 3 laga serta lolos ke 32 besar.

89,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
0: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
0: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Disabilitas bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga merupakan kondisi di mana tubuh atau pikiran mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Meski begitu, pengidap disabilitas tetap memiliki kebutuhan dan hak yang sama dengan orang-orang tanpa keterbatasan, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya. Hanya saja, mereka membutuhkan bantuan lebih untuk beraktivitas. Singkatnya, disabilitas merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan secara fisik dan mental. Lantas, apa itu difabel? Difabel adalah sebutan bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika disabilitas mengarah pada kondisi tertentu, maka difabel artinya mengarah pada orang dengan kondisi tersebut. Difabel adalah istilah yang lebih sopan digunakan pada penyandang disabilitas. Meski begitu, yang perlu digarisbawahi, difabel adalah seseorang yang bukan sama sekali tidak mampu, melainkan terbatas atau membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas tertentu.

Oke, Teman Pro 2 ada kabar ya lumayan baik pagi ini. Sebenarnya dari kemarin sih ya Teman Pro 2. Kalau indeks harga saham gabungan IHSG Bursa Efek Indonesia di hari Rabu pagi kemarin bergerak menguat seiring pelaku pasar merespon positif nih klasifikasi pasar modal Indonesia yang masih tetap dipertahankan di emerging market oleh MSCI. Nah, IHSG sendiri dibuka menguat 26,94 poin pada atau 0,44% ke posisi 6.128.000. Sementara itu, untuk kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 itu naik 2,70 poin atau sekitar 0,45% ke posisi 601,13 Teman Pro 2. Dan dari mancanegara sendiri, penyedia indeks global MSCI mengaku agenda reformasi pasar modal Indonesia dan masih tetap mempertahankan klasifikasi di emerging market.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, Temam Rindu ya, jam 6 lewat setengah 8 deng. Sekarang jam 7 lewat 34 menit. Sarapannya apa nih pagi ini Temam Rindu? Jangan lupa untuk sarapan ya pagi-pagi. Dan kalau pagi-pagi gini tuh sebaiknya dihindari yang goreng-goreng gitu Temam Rindu. Sebenarnya kalau makan kukus-kukusan tuh sekarang jadi tren tahu, ya enggak sih? Makin banyak orang yang kayak cari, tolong kasih nomor orang yang jual kukus-kukusan gitu. Dan memang Temam Rindu makan makanan yang dikukus tuh kayak misalnya kayak umbi-umbian di pagi hari tuh banyak banget manfaatnya. Jadi selain rendah kalori dan lemak jenuh, dia juga bisa menjaga kenyamanan pencernaan kamu. Kayak misalnya kamu makan ubi, jagung atau kentang rebus nih yang punya kandungan serat yang tinggi. Nah, karbohidrat kompleks ini bisa kasih rasa kenyang yang lebih tahan lama tanpa membuat perut kamu kayak berasa begah atau kembung gitu Temam Rindu. Dan ini juga lebih alami ya tentunya, dan minim proses atau makanan kukus dan rebus itu kan tetap mempertahankan bentuk asli bahan pangan. Jadi emang dinilai lebih aman dan lebih ringan bagi tubuh. Dan selain itu juga Temam Rindu dia punya indeks glikemik yang lebih bersahabat. Jadi buat para penderita diabetes nih, umbi-umbian yang dikukus atau direbus itu emang pada umumnya punya indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan makanan olahan. Jadi memang membantu mencegah lonjakan gula darah yang drastis gitu Temam Rindu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: aku sering mikir, kenapa kemiskinan masih ada ya di sekitar kita?
1: Iya, padahal kan kita sudah banyak program pemerintah dan organisasi sosial, tapi kenapa ya masih banyak yang kesulitan gitu?
0: Kemiskinan itu masalah kompleks, Budi. Bukan cuma soal uang, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
1: Betul juga ya, dan pastinya peran kita juga tuh penting kan? Misalnya nih dengan mendukung usaha kecil atau ikut pelatihan keterampilan gitu kan?
0: Ini, pelatihan keterampilan di komunitas. Banyak orang miskin yang bisa terbantu dengan punya keahlian baru.
1: Iya, setuju sekali tuh. Kita juga bisa berperan membantu, misalnya dengan membeli produk dari usaha kecil mereka.
0: Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, Budi. Seperti berbagi informasi atau kita menjadi relawan.
1: Iya, kalau banyak orang peduli, pasti pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai kan?
0: Yuhu!
2: Setiap langkah kecil kita bisa memberi perubahan besar.
0: Mari bergerak bersama untuk pengentasan kemiskinan.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.